0: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, tim kesehatan Kaderal 9 Ambon menghadirkan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat Pulau Teor, Kabupaten Seram bagian timur dalam rangka misi ekspedisi Rupiah Berdaulat Bank Indonesia 2026. DN Pulau Teor menjadi sasaran kedua dalam misi ini dan pelaksanaan bakti kesehatan dipusatkan di SD Naskat Rumoi Ker-Ker Kecamatan Teor. KRI dorong 874 dari satuan kapal patroli Kadeor 9 yang dikomunikasi oleh Letkol Laut Eko Hadi Suwarno di sekitar pelabuhan Pulau Teor. Sebanyak 15 personel tim ERB dari Bank Indonesia dan tim kesehatan Kaderal 9 kemudian diturunkan menggunakan skoci untuk menjalani misi kemanusiaan.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Perempat FM saudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon 8 menit lepas dari pukul 9 pagi di Keruan Dengar Bersaudara. Kita akan hadirkan program kita yaitu Kidung-Kidung Rohani. Dan Kidung-Kidung Rohani ini akan kita kasih sampai nanti katong ada di jam 10 waktu Indonesia Timur. Untuk umat Kristiani, selamat beribadah.

Bapak saudara, kalau katong sudah pilih bar bikin segala sesuatu yang bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan, jadi katong mesti bikin semua itu dengan sepenuh hati, jangan dengan setengah hati, Bapak saudara. Biar katong sesibuk apapun, tapi jangan katong lupa dengan katong pun tugas dan tanggung jawab yang mesti katong dapat akan. Supaya katong pun tugas dan tanggung jawab, katong bikin akan dengan setia, maka Tuhan seng akan pernah kas tinggal katong.

Bapak saudara, percaya dan sempercaya, pas akan waktu, ale pemata akan berkaca, sambil ale tunduk muka sendiri di dalam kamar, dan kaselamat par ale pundiri, lalu bilang, dan kebanya par Tuhan, biar sulit lalu pono dan tantangan, tapi beta seng berhasil. Tuhan bilang, lihatlah burung di udara, dong seng tanam, tapi dong berhasil. Tuhan juga bilang lagi, lihat burung di udara itu, dong seng tanam, tapi dong menuai. Dong juga seng kumpul hasil-hasil tanaman di dalam lumbung. Meskipun begitu, Bapamu di surga memelihara mereka. Bukankah katong jauh lebih berharga daripada burung? Ingatang, jangan andalkan ale pun diri. Percaya Tuhan saja, ale pasti berhasil.

Bapak saudara, kalau ale sutundu muka, suangka hati deng lipat tangan lalu datang par Tuhan, jang pernah ale ragu deng khawatir akan apa yang ale minta dan apa yang mau jadi di hari esok. Ingatang, Tuhan pung hati selalu tarima ale pung doa, deng Tuhan jua semau ale bajalang deng bakul kosong, Tuhan akan isi ale pung bakul deng berkat pono-pono. Jadi percaya saja, jang ragu, Tuhan pasti berkati ale selalu.

2 Korintus 13 ayat 11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu.

dan sahabat saudara semua, saya ingin lagu Rohani teman ibu saudara dan tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Batati adalah tradisi dari negeri Latu yang sampai saat ini masih dijaga dan dilestarikan. Batati adalah sebuah tradisi di mana satu kampung akan datang untuk mengumpulkan uang atau batati untuk seorang anak laki-laki yang hendak menikah. Sebelum tradisi batati dilakukan, masyarakat diberitahukan terlebih dahulu atau asoa melalui sekelompok pesuruh yang akan menyampaikan berita mengenai informasi tentang batati tersebut. Tradisi batati ini ada sejak zaman dahulu dan masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu sampai saat ini.

0: Sobat FM Basudara, semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan Basudara, sejumlah warga negeri Suli ya menyoroti pengolahan alokasi dana desa atau ADD dan dana desa dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2024. Mereka minta adanya kejelasan serta tindak lanjut dari aparatur penegak hukum terkait dengan laporan yang sebelumnya telah disampaikan. Dan berdasarkan keterangan warga yang dihimpun secara terpisah, muncul pertanyaan mengenai transportasi dan akuntabilitas ya penggunaan anggaran desa. Dan beberapa warga menilai terhadap program pembangunan dan pelayanan belanja desa yang belum sepenuhnya terlihat realisasinya di lapangan, meskipun dalam laporan disebut telah terlaksana. Dan seorang warga yang enggan disebut namanya mengatakan laporan terkait dengan hal tersebut telah disampaikan, namun hingga kini belum ada informasi perkembangan penegakannya. Oke, dan warga juga menyoroti keterbukaan administrasi keuangan desa termasuk kesuasian dan antara laporan pertanggungjawaban dengan kondisi real di lapangan juga. Mereka menilai hal ini perlu diklarifikasi oleh pihak terkait dengan dan untuk ya memastikan kesesuaiannya dengan aturan yang berlaku juga. Dan informasi selengkapnya saudara bisa kutip langsung ya di laman rri.co.id.
1: Aku verrek di kampalung.

Tradisi mangente adalah sebuah tradisi dari negeri Latu yang dilakukan ketika seorang anak perempuan akan menikah. Tradisi mangente ini adalah tradisi memberi barang yang biasanya dihantarkan oleh para ibu atau kaum perempuan yang ada di negeri Latu kepada calon mempelai wanita. Barang-barang yang dibawa oleh masyarakat dalam prosesi mangente nantinya akan dibawa calon mempelai wanita ke rumah calon mempelai laki ketika prosesi pengantaran pengantin wanita ke rumah pengantil lelaki. Tradisi mangente adalah tradisi yang ada dan dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu dari zaman tete nenek moyang.

Kompeten FM Basudara semua, Ambon Manise yang kita kasih teman di Basudara saat ini. Dan Basudara World Tuna Day atau Hari Tuna Sedunia ya, diperingati setiap tanggal 2 Mei. Dan peringatan ini bukan sekedar kehormatan terhadap ikan ekonomis yang populer di meja makan ya, melainkan suruhan global untuk menjaga kelestarian sumber daya laut yang semakin terancam. Dan Basudara, peringatan ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dunia mengenai pentingnya menjaga populasi ikan tuna agar tidak punah. Ikan tuna memiliki nilai ekonomis yang sangat besar dan menjadi sumber protein utama bagi miliaran orang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia juga. Ikan tuna bukan hanya komoditas dagang, tetapi juga memegang peranan vital ya dalam ekosistem laut juga. Keberadaan membantu menjaga kestabilan rantai makanan di laut ya. Selain itu juga industri perikanan tuna juga menyerap jutaan tenaga kerja, mulai dari nelayan, pekerja galangan kapal hingga industri pengolahan. Di balik manfaat yang besar ikan tuna ini, populasi ikan tuna menghadapi ancaman serius penanganan ikan yang berlebihan, terus penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan serta dampak perubahan iklim membuat stok ikan ini terus menurun. Jika tidak dikelola dengan bijak, bukan tidak mungkin ya generasi mendatang tidak lagi bisa menikmati ikan ini. Dan Basudara, Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen ya dan eksportir tuna terbesar di dunia. Oleh karena itu, peran Indonesia sangat krusial dalam menjaga kelestarian spesies ini. Pemerintah dan juga masyarakat didorong untuk terus mengawasi, menekankan aturan dan mempromosikan produk tuna yang bersertifikat ramah lingkungan. Oke, Basudara, info itu diambil dari laman rri.co.id.

Plastik adalah bahan yang sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan selama ratusan tahun. Plastik yang terbuang sembarangan dapat masuk ke laut dan merusak ekosistem laut serta mengancam kehidupan makhluk laut. Selain itu, pembuangan plastik juga dapat menyebabkan banjir karena dapat menyumbat saluran air dan sistem drainase. Dalam upaya menjaga kesehatan lingkungan sekitar, penting bagi kita untuk menyadari bahaya plastik dan mengurangi penggunaan sebanyak mungkin. Dengan mengganti sedotan dan botol minum sekali pakai dengan dapat digunakan berulang kali. Serta membawa tas belanja sendiri, kita dapat mengurangi penggunaan plastik dan membantu melindungi lingkungan.

0: Sobat FM bersaudara semua, itulah gunan aku dan lagu itu menutup perjumpaan kita di saat ini. Beta NJ pamit, terima kasih untuk bersaudara yang dari tadi dengan Beta. Mudah-mudahan dalam suasana yang baik dan jangan kemana-mana bersaudara, karena nanti rekan Ita Wakano akan temani bersaudara. Selamat siang, amato.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

0: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, wajah trotoar di Kota Ambon, khususnya di kawasan padat seperti Jalan Tukabesi dan Rijalik, ini tengah menjadi sorotan. Ruang yang sejatinya hak bagi pejalan kaki kerap dikembali berubah fungsi menjadi lapak pedagang minyak enceran. Di sisi lain, pemerintah Kota Ambon hadir dengan sebuah formula, yakni solusi berimbang ya. Pemerintah Kota Ambon menyadari betul adanya risiko keselamatan yang mengintai ketika trotoar tertutup lapak. Pejalan kaki terpaksa turun gunung ke badan jalan. Di tengah deru kendaraan, potensi kecelakaan pun meningkat. Namun di sisi lain, lapak-lapak kecil tersebut adalah napas ekonomi bagi banyak keluarga di tengah himpitan beban hidup. Dan Wali Kota Ambon, Pak Budi Wadiwina, menegaskan bahwa dirinya tidak ingin sekedar melakukan pengusuran tanpa solusi. Ia memerintah Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan juga Dinas Sosial untuk turun tangan secara kolaboratif.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Fare. This is a song from Maluku. Beta cuma mau bilang para anak Maluku, kalau kotong simpan aku kasih pizza. Masih dari beta anak Maluku pegang mic, coba pasang telinga lah dengar agak baik-baik. Ketong bersatu par bikin nama Maluku naik. Sing ada kata pan aku karena Maluku bangsa baik. Dari ujung Halmahera sampai Tenggara jauh, semua baku piara biar ketong tak bisa jauh. Kita disini cuma bilang para kamu orang tahu, kalau alih jual ketong balik karena baru ku bangsa mau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar setia Perompat RRI Ambon dimanapun berada. Salam jumpa dengan Beta Ita Wakano di siang hari ini. Apa kabar? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat, yang paling baik dan bersemangat. Di hari ini Beta kembali menghiasi ruang dengar basudara semua. Dan di hari ini sudah pasti akan ada beragam informasi, hiburan dan donci-donci yang Beta hadirkan. Sampai nanti kata menjemput pukul 17 waktu Indonesia Timur. Setelah tadi basudara dong sudah ditemani oleh rekan Hence, sekarang gantian dan Beta dulu. Dan tetap stay tune pastinya, karena setelah ini nanti kita akan kembali dengan beberapa informasi. Tetap di Perompat FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Energi listrik adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Kita dapat menghemat energi listrik dengan menggunakan lampu hemat energi yang lebih efisien. Selain itu, penting untuk mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, seperti televisi, komputer, dan lampu saat meninggalkan ruangan untuk menghemat energi listrik di rumah. Gunakanlah alat-alat elektronik yang hemat energi, seperti kulkas dan AC dengan label energi yang baik. Matikanlah peralatan listrik yang tidak digunakan dan hindari penggunaan AC atau penghangat ruangan secara berlebihan. Sebab itu, manfaatkanlah cahaya alami seoptimal mungkin dengan membuka jendela dan mengurangi penggunaan lampu di siang hari.
1: Inawain matamu sendiri, kita alat tingkah.

0: apa?
1: Undangan. Disebut teman Sanchez.
2: Oh, Koko Sanchez.
0: Eh, Koce, sip. Kasih adik, dah. Kasih.
1: Oke, sip.
0: Oh, Juan.
3: Halo.
0: Ini ada undangan nih, Koko Sanchez.
3: Oke, gas, saya jemputan sebentar. Gas.

0: Besok Bapak mau ke luar negeri urusan bisnis. Jika nanti kembali, Ibu mau dibelikan oleh-oleh apa? Kamu juga Yanti, kamu mau dibelikan apa? Ayolah, katakan saja. Bapak punya fee besar loh dari bisnis ini. Loh, Ibu sama Yanti malah diam-diam saja. Kenapa?
1: Ibu bukannya tidak mau Ayah belikan oleh-oleh luar negeri. Yang Ibu mau, cukup belikan Ibu kain kebaya saja.
2: Yanti juga, Yanti cuma ingin Ayah belikan baju batik saja.
0: Hah? Apa alasannya?
3: Alasannya kami lebih cinta dan bangga buatan bangsa kami sendiri. Begitu Ayah.

Jengke ini banyak digunakan sebagai bumbu masakan pedas di negara-negara Eropa. Tumbuhan ini adalah flora identitas Provinsi Maluku. Banyak yang didapat dari tumbuhan tersebut, salah satunya pembuatan minyak jengke. Minyak jengke atau minyak atsiri digunakan sebagai bahan baku industri makanan. Selain itu, minyak jengke juga berfungsi mengatasi masalah kulit, mengatasi sakit perut, meningkatkan sirkulasi darah, serta perawatan rambut.

Cengkeh atau dalam bahasa Latin Sisigium aromaticum adalah kuncup bunga kering beraroma dari keluarga pohon Myrtaceae. Cengkeh adalah tanaman asli Indonesia.

0: Ayo, hancur sudah. Dunia ini akan sebagaimana tuh, Heri?
1: Apa lerein? Usi suka orang gila sa bicara sendiri-sendiri.
0: Mari temani Alelia ini di media sosial nih.
1: Media sosial kenapa le kawan?
0: Marilah Alelia akang. Dongkas masuk Gemini di media sosial.
1: Wih, iyo wih. Wih, tapi kenapa sampai bisa dia pung foto dan data diri masuk di media sosial begitu?
0: Sabar, beta bacakan bebe dulu. Ini masalah apa sampai bisa begini?
1: Yuk, dia akan bye-bye dulu. Bikin malu-malu saja.
0: Oh, ternyata anak Jamie itu dia ada pinjam uang di pinjol.
1: Pinjol itu apa, Lerin?
0: Kawan nih, pinjol itu pinjaman online yang sekarang ada rame di berita tuh. Lalu pemerintah juga ada larang masyarakat gara-gara akan pinjaman online ini.
1: Beta su ingat kawan, yang katong bisa dapat uang gampang-gampang tuh toh. Katanya pinjam lewat HP saja lalu kasih nomor rekening tuh uang langsung masuk dalam hitungan menit tuh kak.
0: Ha, itu akan sudah tuh yang Jamie ada alami akan sekarang nih. Gara-gara mau dapat uang gampang, akhirnya foto dan data diri semua masuk di media sosial. Dong kasih viral dia kaseng, gara-gara sem bayar utang di pinjol.
1: Ya tuh Her, anak tuh dia bodoh apa leh? Ada butuh uang lain, tapi jangan terjerumus di pinjol tuh toh. Akhirnya ikat diri ke sini.
0: Itu sudah kawane. Pinjol itu akan paling berbahaya perkatung. Katung ini bisa jatuh miskin. Alelia di berita banyak-banyak tuh, yang keluar di televisi. Keluarga hancur, ada yang bunuh diri. Pokoknya banyak sekali hal-hal yang terjadi gara-gara akan pinjol nih. Jadi katung mesti hati-hati kawan. Jangan coba-coba terjerumus di akan pinjol tuh.
1: Yo kawan nih, beta juga takut leh denger akang nih. Beta mupi bilang par beta pun keluarga dulu supaya dong hati-hati leh, jangan terjerumus dan pinjol nih.
0: Betul kawan, Alipi kasih informasi itu dong sudah, karena informasi itu akan paling penting sebelum terlambat tenang nih.

0: Budi, dari tadi kamu mancing, apa aja yang kamu dapat?
1: Aku kesal. Dari tadi aku mancing, kailku selalu mendapat kaleng bekas, karung bekas, dan nih, baju.
0: Hah? Duh, seandainya kamu dapat lampu Aladin, langsung aja minta agar bisa menjadi nelayan yang sukses.
1: Tidak juga, teman. Aku ingin agar pantai ini bersih, bebas dari sampah, agar terumbu karang dapat bertumbuh dengan baik, tidak susah mencari ikan, dan alamku tetap lestari.
0: Wah, hebat. Kamu memang temanku.
2: Ayo, lestarikan alam kita dengan tidak membuang sampah di sungai maupun di pantai.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Bang Sudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan terjadinya gempa bumi tektonik pada Sabtu 2 Mei 2026 pukul 17:27.11 waktu Indonesia Barat di wilayah Laut Banda, Maluku. Hasil analisis menunjukkan gempa tersebut memiliki magnitudo 5,4. Episenter gempa berada pada koordinat 5,76 derajat lintang selatan dan 130,90 derajat bujur timur atau tepatnya di laut pada jarak sekitar 204 km arah barat daya Tenggara Maluku. Gempa terjadi pada kedalaman 113 km yang tergolong sebagai gempa menengah. Menurut BMKG, dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenter, gempa ini merupakan jenis gempa menengah akibat aktivitas deformasi batuan dalam lempeng pada sistem subduksi banda. Analisis mekanisme sumber menunjukkan pergerakan sesar geser naik atau oblique thrust fault. Dan berdasarkan estimasi peta, guncangan gempa dirasakan di sejumlah wilayah seperti Amahai di Maluku Tengah, Molu Maru di Maluku Tenggara Barat, serta Teor di Seram bagian timur dengan skala intensitas 3 MMI. Getaran dirasakan nyata di dalam rumah menyerupai getaran akibat truk yang melintas. Hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa tersebut. Dan selain itu, hasil pemodelan BMKG memastikan bahwa gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. PLT Rektor Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Rahmat Riono menyampaikan bahwa hingga pukul 17:40 waktu Indonesia Barat, hasil pemantauan belum menunjukkan adanya aktivitas gempa susulan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Basudara, UMKM adalah aktivitas bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, maupun badan usaha kecil. Pendiriannya harus memenuhi kriteria sebagai bisnis usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah. UMKM sendiri muncul karena keterbatasan modal yang dimiliki para pelaku usaha. Namun, jika dikelola secara konsisten dan berkelanjutan, bukan tidak mungkin sebuah unit UKM akan menjadi besar dan menghasilkan profit yang menjanjikan. Itu sebabnya, bisnis UKM menjadi pilihan terbaik untuk keluar dari situasi ekonomi berat.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten, karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang lebih baik.

Nah, saudara, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang kian canggih, mulai banyak bermunculan berbagai macam bisnis UMKM. Jenis-jenis UMKM antara lain 1. Usaha kuliner 2. Usaha fashion 3. Usaha kecantikan 4. Usaha agribisnis dan yang 5. Usaha otomotif.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo bersaudara, Katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Pak saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Asta Cita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya Pak Saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

0: Swamp.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada, serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigi mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

0: Eh, kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau gak sih?
1: Betas tau ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh. Yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu hei, ramah lingkungan. Ding akan sempena habis. Sudah gak cerita angin habis. Angin terpena habis.
1: Iya hei. Berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih. Dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Hei, dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Bah saudara, adat perkawinan di Maluku mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Perkawinan di daerah ini tidak hanya menjadi ikatan dua individu saja, tetapi juga penghubung antara dua keluarga besar. Biasanya, sebelum pernikahan dilangsungkan, proses lamaran dilakukan oleh pihak keluarga pria. Lamaran ini disebut patah lima di beberapa daerah di Maluku. Pihak dari keluarga pria datang membawa seserahan berupa sirih pinang sebagai simbol penghormatan dan niat baik mereka. Jika lamaran diterima, kedua keluarga ini akan menetapkan tanggal untuk upacara pertunangan serta tanggal pernikahan.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

0: Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku yang autentik.
1: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
2: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara, wajah trotoar di Kota Ambon, khususnya di kawasan padat seperti Jalan Tulu Kabesi dan Rijali, kini tengah menjadi sorotan. Ruang yang sejatinya hak bagi pejalan kaki kerap kali berubah fungsi menjadi lapak dagangan minyak enceran. Disinilah pemerintah Kota Ambon hadir dengan sebuah formula, yakni solusi berimbang. Pemkot Ambon menyadari betul adanya risiko keselamatan yang mengintai ketika trotoar tertumpuk lapak, pejalan kaki terpaksa turun gunung ke badan jalan. Di tengah deru kendaraan, potensi kecelakaan pun meningkat. Namun di sisi lain, lapak-lapak kecil tersebut adalah nafas ekonomi bagi banyak keluarga di tengah himpitnya beban hidup. Wali Kota Ambon Bodowin Watemena menegaskan bahwa dirinya tidak ingin sekedar melakukan penggusuran tanpa solusi. Ia memerintahkan Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Sosial untuk turun tangan secara kolaboratif. Alih-alih menyita barang dagangan, Pemkot Ambon mengedepankan pendekatan persuasif para pedagang minyak enceran diedukasi untuk menata lapaknya agar lebih tertata dan sejajar, tidak melebar dan tetap memberikan ruang bagi pejalan kaki. Langkah ini menjadi bukti bahwa ketertiban kota tidak harus selalu berbenturan dengan urusan perut masyarakat kecil. Dan Pemkot Ambon bahkan tengah mengkaji opsi penyediaan lokasi alternatif yang lebih layak bagi para pedagang agar mereka bisa berjualan dengan tenang tanpa melanggar aturan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Deta herang kenapa hidup nih akan bajalang seng sesuai rencana?
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak?
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

basudara, laut itu sumber kehidupan, tapi akan juga simpang banyak bahaya, seperti ombak tinggi, cuaca buruk, dan perlengkapan yang senglengkap bisa ancam katongpung keselamatan jiwa. Sebelum melaut, pastikan cuaca aman, pakai pelampung, lengkapi diri dengan alat keselamatan. Ingat, keselamatan itu yang utama. Waspada di laut, pulang dengan selamat.

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku yang autentik.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

Basudara, adat perkawinan di Maluku mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Perkawinan di daerah ini tidak hanya menjadi ikatan dua individu saja, tetapi juga penghubung antara dua keluarga besar. Biasanya, sebelum pernikahan dilangsungkan, proses lamaran dilakukan oleh pihak keluarga pria. Lamaran ini disebut patalima di beberapa daerah di Maluku. Pihak dari keluarga pria datang membawa seserahan berupa siri pinang sebagai simbol penghormatan dan niat baik mereka. Jika lamaran diterima, kedua keluarga ini akan menetapkan tanggal untuk upacara pertunangan serta tanggal pernikahan.

Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten, karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang lebih baik.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo basudara, katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigi mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Bah saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Astacita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Eh, Ali tahu gak Seng, tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

0: Eh kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang berlimpah itu dari alam. Tau gak sih?
1: Betas tau ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, dan akan segera habis. Sudah tinggal cerita angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, Bupati Maluku Tengah Zulkarnain memberikan apresiasi tinggi terhadap penyelenggaraan Grand Final Pemilihan Jujaro dan Mungar SMA Swasta Kristen Amahai tahun 2026. Acara yang berlangsung meriah tersebut digelar di Baileo Insinyur Soekarno Masohi. Dalam sambutannya, Bupati Zulkarnain menekankan bahwa ajang ini memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada sekedar kompetisi kecantikan atau bakat. Menurutnya, Jujaro Mungare adalah ruang belajar yang sangat bermakna bagi pengembangan diri siswa. Bupati juga menambahkan bahwa kualitas yang ditunjukkan oleh para peserta merupakan gambaran cerah bagi masa depan daerah. Keberanian dan kapasitas intelektual yang diasah melalui ajang seperti ini akan menjadi modal utama bagi mereka saat terjun ke masyarakat nantinya. Acara Grand Final ini turut dihadiri oleh pimpinan OPD Toko Pendidikan serta ratusan siswa yang memadati Baileo Insinyur Soekarno untuk memberikan dukungan kepada perwakilan kelas mereka. Pemilihan Jujaro Mungar SMA Swasta Kristen Amahai sendiri merupakan agenda tahunan yang bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai budaya lokal sekaligus menjadi wadah kreativitas bagi siswa-siswi Maluku Tengah.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku yang autentik.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Selamat sore buat saudara semua, beta ucapkan para saudara yang ada dengar katon di Pro 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah, buat saudara beta Rein kembali temani buat saudara di edisi hari ini ya. Minggu tanggal 3 Mei tahun 2026. Katon bak udah pale buat saudara di bulan Mei. Setelah dari tanggal 1 kemarin eh. Oke, bahas saudara, beta Rein akan temani bahas saudara dari jam 5 sore ini sampai nanti katong ada di jam 12 atau pukul 24 waktu Indonesia Timur. Hiburan dan info-info menarik sudah beta siapkan pertemani bahas saudara dong di saat ini. Nah, bahas saudara, mengawali jumpa katong di sore hari ini dari jam 5 sampai nanti di jam 7 atau dari pukul 17 sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Katong ada di acara Dangdut Nusantara yang beta hadirkan par teman iba saudara semua di kesempatan sore hari ini. Nah, untuk bas saudara yang ada dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, semoga bas saudara semua merasa terhibur dengan apa yang katong hadirkan pertemuan ibas saudara di kesempatan hari ini. Oke, untuk bas saudara yang mungkin sedang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, tetap semangat dengan apa yang bas saudara dong kerjakan. Sukses selalu menjadi milik bas saudara dong semua. Nah, jangan kemana-mana bas saudara, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Basudara, adat perkawinan di Maluku mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Perkawinan di daerah ini tidak hanya menjadi ikatan dua individu saja, tetapi juga penghubung antara dua keluarga besar. Biasanya, sebelum pernikahan dilangsungkan, proses lamaran dilakukan oleh pihak keluarga pria. Lamaran ini disebut patkalima di beberapa daerah di Maluku. Pihak dari keluarga pria datang membawa seserahan berupa siri pinang sebagai simbol penghormatan dan niat baik mereka. Jika lamaran diterima, kedua keluarga ini akan menetapkan tanggal untuk upacara pertunangan serta tanggal pernikahan.

0: Eh, kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau gak sih?
1: Beta tahu ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh. Yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu hei, ramah lingkungan. Deng akan sempena habis. Sudah tinggal cerita angin habis. Angin terkena habis.
1: Iya hei. Berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih. Dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Hei, dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, hiburan lagu-lagu dangdut Nusantara beta break dulu karena saat ini katon sudah di jam 6 atau pukul 18 waktu Indonesia Timur. News jam 18 beta hadirkan dulu pertemuan Pak Saudara di sore hari ini.
2: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.

0: Pak Saudara, wajah trotoar di Kota Ambon, khususnya di kawasan padat seperti Jalan Tulu Kabesi dan Rijali, kini tengah menjadi sorotan. Ruang yang sejatinya hak bagi pejalan kaki, kerap kali berubah fungsi menjadi lapak pedagang minyak eceran. Disinilah pemerintah Kota Ambon hadir dengan sebuah formula, yakni solusi berimbang. PM Kota Ambon menyadari betul adanya risiko keselamatan yang mengintai. Ketika trotoar tertutup lapak, pejalan kaki terpaksa turun gunung ke badan jalan. Di tengah deru kendaraan, potensi kecelakaan pun meningkat. Namun di sisi lain, lapak-lapak kecil tersebut adalah napas ekonomi bagi banyak keluarga di tengah himpitan beban hidup. Wali Kota Ambon Budi Nuwatimena menegaskan bahwa dirinya tidak ingin sekedar melakukan penggusuran tanpa solusi. Antua memerintahkan Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Sosial untuk turun tangan secara kolaboratif. Nah, Pak Saudara, Budi Nuwatimena untuk tegaskan, Katong ingin menghadirkan solusi yang menyeluruh. Pemerintah tidak akan mengambil langkah yang merugikan salah satu pihak. Nah, alih-alih menyita barang dagangan, Pemkot Ambon mengedepankan pendekatan persuasif. Para pedagang minyak eceran diedukasi untuk menata lapaknya agar lebih teratur dan sejajar, tidak melebar, dan tetap memberikan ruang bagi kaki-kaki pejalan. Langkah ini menjadi bukti bahwa ketertiban kota tidak harus selalu berbenturan dengan urusan perut masyarakat kecil. Pemkot Ambon bahkan tengah mengkaji opsi penyediaan lokasi alternatif yang lebih layak bagi para pedagang agar mereka bisa berjualan dengan tenang tanpa melanggar aturan. Terakhir, Wali Kota untuk bilang dengan penataan yang tepat, trotoar dapat kembali berfungsi sebagai fasilitas publik, sekaligus tetap memberikan ruang bagi masyarakat kecil untuk mencari kehidupan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon masih di Dangdut Nusantara, Pak Sudara, yang akan terus kita hadirkan pertemanan Pak Sudara sampai nanti katon ada di jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi selamat sore Pak Sudara, beta ucapkan per Pak Sudara yang Anda dengar katon di program 4 RRI Ambon. Semoga Pak Sudara semua merasa terhibur dengan apa yang kita hadirkan di saat ini. Nah, jangan kemana-mana Pak Sudara, karena setelah Dangdut Nusantara masih ada hiburan-hiburan dan juga info-info menarik yang nanti akan kita hadirkan partemani Pak Sudara. Jadi, tetap dengar katun di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Waduh, mau kemana hari ini kamu?
1: Dandan cantik kayak gini.
0: Mau ketemu cowok?
2: Enggak kok mas, kan aku dandan buat kamu.
1: Hei, jangan banyak alasan lah kamu.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara Ibu Ran tadi menutup jumpa ketong di acara Dangdut Nusantara yang sudah beta hadirkan partemani Mbak Saudara dari jam 5 atau pukul 17 tadi sampai saat ini katon di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Oke, Mbak Saudara, katong akan ada di acara selanjutnya yang akan beta hadirkan partemani Mbak Saudara semua. Tapi sebelumnya Mbak Saudara, news jam 19 beta hadirkan dulu di kesempatan malam hari ini.
2: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.
1: Mbak Saudara, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa memaparkan visi strategis pemerintah dalam mengatasi tingginya disparitas harga komoditas di wilayah Maluku. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri acara wisuda Universitas Muhammadiyah Maluku di Ambon pada Kamis kemarin. Gubernur Hendrik mengakui bahwa meski Maluku kaya akan sumber daya alam, tantangan distribusi masih menjadi beban utama ekonomi masyarakat. Anto bilang salah satu persoalan besar yang katong hadapi adalah tingginya disparitas harga komoditas karena rantai pasok yang panjang dan ketergantungan terhadap distribusi dari luar Maluku. Sebagai solusi konkret, pemerintah Provinsi Maluku tengah merencanakan proyek ambisius yakni Maluku Integrated Port. Pelabuhan ini diproyeksikan menjadi pusat logistik strategis yang menghubungkan kawasan Indonesia Timur hingga ke Pasifik Barat Daya. Kawasan ini nantinya tidak hanya berfungsi sebagai pelabuhan, tetapi akan dikembangkan menjadi ekosistem ekonomi terintegrasi yang mencakup kawasan ekonomi khusus, pelabuhan logistik dan perikanan, terminal LNG, pusat perdagangan, pergudangan ya. Nah, Gubernur Hendrik optimistis dengan adanya hilirisasi komoditas unggulan dan pengembangan proyek strategis seperti Blok Abadi, pertumbuhan ekonomi Maluku akan melesat secara berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat. Oke, Pak Saudara, demikian news hari ini. Katong baku dapat di news besok pagi jam 6 waktu Indonesia Timur.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, bahas saudara katon ada lagi di acara selanjutnya, ada Pustaka Maluku yang beta hadirkan partemani bahas saudara dan semua di kesempatan malam hari ini. Nah, di Pustaka Maluku ada hiburan donci-donci dari Maluku yang akan beta hadirkan partemani suasana istirahat malam bahas saudara ya. Jadi, jangan kemana-mana, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Sure.

0: Benteng Kapahaha syarat akan histori. Benteng ini berlokasi di hutan Negeri Morela, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Bentuknya kini tak lagi utuh. Hanya terdapat beberapa puing dari sisa bangunan benteng. Tapi inilah saksi bisu dari perjuangan Kapitan Tulukabesi dan rakyat Maluku dalam mempertahankan tanah Cengkipala dari keserakahan VOC dan bangsa Belanda. Selama 9 tahun Tulukabesi dan para Malaysia berontak mengusir si Mata Biru Company Belanda. Hingga pada tahun 1646, barulah penjajah di Benteng Kapahaha terpukul mundur. Bahagia, haru, menjadi milik Tulukabesi dan para pejuangnya. Sampai-sampai perpisahan di Benteng Kapahaha diselingi dengan cara yang sangat unik, yakni melukai badan. Bukan dengan parang atau tombak, tapi menggunakan batang lidi enau. Lidi dipukul berulang kali sampai badan benar-benar robek dan mengeluarkan darah. Entah apa yang didapatkan dari cara seperti ini, tapi itulah yang terjadi dan kini menjadi tradisi turun-temurun di Negeri Morela sampai saat ini. Namanya tradisi palasat, yang saat ini lebih dikenal luas dengan atraksi pukul sapu lidi Negeri Morela. Menariknya tak ada dendam, meski badan penuh luka, jika yang satu pukul, yang satu menunggu giliran untuk memukul. Sampai batang lidi enau merobek kulit dan patah di badan, serta tetap bertahan. Bagi mereka yang lari dari arena, hanyalah pengecut. Raja Negeri Morela, Yaser Fadil Sialana mengatakan, pukul sapu lidi merupakan ekspresi semangat para leluhur di Benteng Kapahaha. Tradisi ini mencerminkan rasa tolong-menolong, gotong royong, rela berkorban, kerja keras, kerjasama, dan sifat kesatria orang-orang Maluku. Ini juga sebagai gerakan dukungan persatuan dalam satu ikatan keluarga.
1: Di bidang itu, semangat perjuangan mesti didorong dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di masa depan, kita akan menghadapi problem kehidupan yang jauh lebih kompleks dari hari ini. Situasinya tidak dapat kita reka dari peristiwa penyebaran wabah COVID-19. Ini peringatan agar kita mesti menjaga dan merawat semesta bagi kehidupan yang berkelanjutan. Menyadarkan pada program lingkungan seperti pembuangan sampah sembarangan, penebangan pohon, serta ketersediaan air bersih. Jika kita tidak punya inisiatif dan proses perawatan lingkungan yang berkelanjutan, di masa depan kita akan menghadapi problem yang diakibatkan oleh ulah manusia sendiri.
0: Raja Fadil berharap ada perhatian lebih dari pemerintah daerah untuk bisa sama-sama mengimplementasikan semangat Kapahaha dalam bentuk melestarikan lingkungan, edukasi, dan kegiatan lainnya.
1: Saya ingin mengajak Bapak Ibu para pemangku kebijakan, Bapak Gubernur Maluku, dan dalam hal ini diwakili oleh Sekda Maluku, Bapak Bupati Maluku Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bupati Maluku Tengah, Bapak Kapolda, Bapak Pangdam Penambat Padimura, lembaga swadaya masyarakat, untuk mari bersama-sama mengimplementasikan semangat para Kapahaha dalam bentuk pelestarian lingkungan, penghijauan bersih lingkungan, edukasi pengurangan sampah, pembentukan kebun karang, dan kegiatan positif lainnya.
0: Salah satu peserta pukul sapu lidi Morela, Hamid Latukau mengaku, pukul sapu lidi dilakukan tanpa ada mantra-mantra atau doa kebal. Namun, karena sudah menjadi tradisi sejak leluhur, hukumnya wajib bagi anak-anak Morela untuk merawat dan menjaga tradisi tersebut.
2: Awalnya dia rasa macam kayak kita mau lari tapi karena itu sudah dibawa dari nenek moyang kita, makanya sehingga kalau pukulan pertama memang dia agak sedikit beris. Kalau untuk selanjutnya itu dia sudah merasakan kayak kram-kram gitu, sehingga dia tidak merasakan apa-apa lagi.
0: Menurutnya, obat untuk penyembuh luka sayatan lidi hanya dari getah pohon. Warga di Morella sendiri menyebutnya dengan nama pohon jarak.
2: Kalau kita mengobati dia pakai daun jarak, pakai kita.
3: Tapi khasiatnya mujarab ya?
2: Iya, mujarab.
3: Itu berapa hari itu?
2: Kalau paling cepat itu satu hari aja sudah kering.
3: Ya, kering. Tapi saat pukul malam itu akan ada mengantar begitu
2: aja. Kalau malam itu dia kayak macam terapi. Sehingga kita tidur sangat enak sekali.
0: Gubernur Maluku Murad Ismail dalam sambutannya yang dibacakan PLH Sekda Maluku Sadlii menyampaikan, semestinya tradisi ini bukan hanya acara seremonial, tetapi menjadi perayaan yang penuh makna, membawa semua warga Maluku kepada kepentingan pelestarian nilai-nilai budaya. Sadlii menyebut, sangat penting kalau agenda pukul sapu lidi bisa masuk sebagai agenda pariwisata nasional. Pihak terkait harus lebih giat mempromosikannya secara meluas dan didesain sedemikian rupa, sehingga dapat dikenal dan dinikmati oleh wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Diketahui atraksi pukul sapu lidi di negeri Morella, Lehitu, Maluku Tengah berjalan aman, lancar, dan sakral. Sebelum acara dimulai, lebih dulu dilakukan penyulutan obor Kapahaha oleh Raja Yaser Fadil Sialana. Penyulutan disaksikan oleh para tokoh adat, tokoh agama, Sekda Maluku, dan sejumlah pemangku kepentingan daerah. Budaya pukul sapu lidi sendiri dilaksanakan setiap perayaan Hari Raya 7 Syawal atau 7 hari pasca Lebaran Idul Fitri. Tradisi ini hanya berlangsung di dua negeri secara bersamaan, yakni Negeri Mamala dan Negeri Morella.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di Program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, bahas saudara, keton masih ada di Pustaka Maluku yang beta hadirkan para teman bahas saudara semua. Sampai nanti keton ada di jam 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Timur. Nah, di Pustaka Maluku seperti biasa masih nih hiburan lonci-lonci dari Maluku dan juga beberapa feature budaya ya akan kita hadirkan pertemuan ibu saudara di kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang kita hadirkan bisa bikin ibu saudara semua merasa terhibur selalu. Oke, untuk ibu saudara yang sedang menjalankan tugas dan tanggung jawab di saat ini, tetap semangat ibu saudara. Meskipun ini orang lain sedang menikmati hari libur, tapi ibu saudara sedang menjalankan tugas dan tanggung jawab ibu saudara, jangan pernah merasa putus asa, jangan pernah kecewa ibu saudara. Karena mungkin dengan tugas dan tanggung jawab yang ibu saudara kerjakan saat ini, itu bisa membuat ibu saudara ke depan nanti bisa meraih yang namanya kesuksesan. Oke, jangan kemana-mana ibu saudara, tetap dengar keton di Program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Sahabat budaya, sungguh karya indah sang pencipta yang dianugerahkan di bumi manusia ini. Memang tiada habisnya, kota Ambon dikatakan surga wisata karena keindahan alamnya sungguh mempesona. Salah satu surga alam yang tersembunyi yang luar biasa menakjubkan pemandangan adalah air terjun Telaga Pange. Terletak di Dusun Telaga Pange, Desa Roma 3, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Desa ini berjarak lebih dari 11 km dari pusat kota dan sekitar 16 km dari Bandara Udara Patimura Ambon, dengan jarak tempuh diperkirakan lebih dari 30 menit dengan kendaraan bermotor.
1: Pemirsa Semangat Pagi Indonesia, di mana saja Anda berada, wisata kali ini kami akan menuju ke salah satu lokasi tempat wisata di Kota Ambon, namanya Air Terjun Telaga Pange. Nah, seperti apa air terjun tersebut?
0: Sahabat budaya, untuk menempuh jarak Dusun Telaga Pange Roma 3, yaitu 2 km naik turun bukit, sampai memasuki lokasi air terjun Telaga Pange. Untuk menempuh jarak Dusun Telaga Pange Roma 3, yaitu 2 km naik turun bukit, sampai memasuki lokasi air terjun Telaga Pange. Sahabat budaya, bagi Anda pencinta petualangan atau lintas alam, Anda boleh berjalan menyelusuri sungai hingga sampai ke tempat tujuan. Lokasinya boleh juga dengan berjalan kaki. Dan ada alternatif lain selain yaitu jalan setapak, namun medannya sangat terjal dan curang. Naik terjal dan turun lintas perlu berhati-hati di atas bebatuan menuju air terjun Telaga Pange. Apabila hujan, jalannya memang licin. Bila tidak berhati-hati, sangat berbahaya. Di kiri dan kanan, jalan setapak terlihat jurang yang curang. Panorama alam hijau dan menyejukkan seakan memayungi berjalan bila kita berjalan menyelusuri setapak menuju air terjun Telaga Pange. Lebih kurang 1 jam menyusuri hutan belantara dan sampailah di lokasi air terjun Telaga Pange sebagaimana dikatakan pengunjung.
2: Hal yang seperti ini perlu diperhatikan oleh pemerintah. Pertama-tama itu jalan, yang utama itu jalan. Karena untuk di Maluku, kita rasa tempat ini yang paling unik harus diperhatikan. Airnya yang begitu enak, yang bagus, yang betul-betul masyarakat Maluku ini perlu diperhatikan.
0: Sahabat budaya, memang banyak orang mengetahui keberadaan air terjun Telaga Pange ini. Cocok bila tempat ini disebut surga tersembunyi di Kota Ambon. Bila dikembangkan lebih lanjut, air terjun ini bisa menjadi salah satu potensi wisata Maluku dan tidak kalah dengan air terjun lainnya di Indonesia.
1: Pemirsa, meski harus berjalan cukup jauh hingga tiba di tempat ini dan melewati berbagai jalanan tebing yang curam dan cukup menegangkan, namun jika Anda sudah ada di lokasi ini, terbayarkan sudah segala kelelahan Anda. Jangan lupa tetap nikmati indahnya pemandangan Ambon, Maluku.
0: Sahabat budaya airnya, saya Udin Sanaki, ucapkan terima kasih atas kebersamaan.
3: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara hanya di Prompat RR.

Bapak saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sing keren pas kali. Katong nih bapak saudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bateria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

0: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara katon akhiri acara Pustaka Maluku, lalu katon masih akan ada di acara-acara selanjutnya yang akan kita hadirkan partemani Pak Saudara. Nanti ada mini drama, satu buah mini drama ya, akan beta hadirkan partemani Pak Saudara di acara drama legenda. Setelah itu acara Walang Pro 4 akan beta hadirkan para watama Pak Saudara. Jadi jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.
2: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Bapak, kenapa katong harus begini? Kerja mesti pakai warna-warna silver di badan segala.
1: Hanya ini yang bisa katong lakukan, Nyong. Seng ada pekerjaan yang mau menerima Bapak nih. Ya, tidaknya dengan menjadi manusia silver, katong bisa makan.
0: Tapi Bimo su malu, Bapak. Bimo sudah lah.
1: Bapak juga sebenarnya malu, Nyong. Tapi di kota ini, seng ada pekerjaan yang bisa terima lulusan SD seperti Bapak nih, Nyong.
0: Kalau begitu, mulai hari ini, Bimo berhenti jadi manusia silver juga, Bapak. Kerja begini akan seng ada guna sedikit, Bapak.
1: Lalu sekarang saya mau pergi mana?
0: Kita mau pergi jalan sedikit dulu, Bapak.

0: Pak, dangki banyak, Pak. Dangki lai, kasih sumbangan.
1: Alhamdulillah, hari ini beta dapat 100.000. Secukup parbali baras deng lauk.

0: Bimo, baru dari mana nih?
1: Ih, beta baru dari taman rumah sana.
0: Kalau begitu, nyong makan dulu ya.
1: Aduh, makan cuma begini terus. Tahu nasi. Kita suka malas makan begini, Bapak.
0: Nyong, katong harus menghemat. Pulang muka nih kontrakan naik.
1: Makan begini. Kerja bikin malu-malu, makanan semua juga seng enak. Bapak, Bimo su capek buat jadi orang miskin. Bimo su lalah, Bapak.
0: Bersyukur saja, Nyong. Katong masih dikasih berkat dan rezeki. Katong masih tetap sehat. Mau apa lagi?
1: Bapak, seng ada yang patut disyukuri dari kemiskinan tuh, Bapak.
0: Lalu, usia mau pergi mana nih?
1: Beta mau pergi keluar cari makan yang enak-enak sedikit, Bapak. Setiap hari makan begini, beta pemalas.

0: Tamange sudah harus itu di sini. Oh, sing pulang kah? Oh, sebab cari Ose nanti.
1: Bu, kalau pulang sama saja. Pasti beta dapat suruh jadi manusia silver lei. Biar bikin malu-malu saja.
0: Betul Tamange. Tapi itu kan bisa bantu sih pun ekonomi keluarga.
1: Ale enak bicara begitu, karena ale pun ekonomi keluarga tuh akan bagus. Ale pun bapak pegawai. Ale sem perlu jadi sampah par dapat uang Arya.
0: Betul. Manusia silver itu bukan sampah. Itu halal Tamang.
1: Ah, terserah ale juga Arya.
0: Makanya saya pulang juga. Osi bapak pasti cari Osi.
2: Saya baru pulang kah?
1: Bapak, kalau tadi Arya saya suruh beta pulang, beta saya akan pulang bapak.
2: Kalau gitu, saya makan dulu.
1: Hah? Makan apa? Makan yang begitu-begitu saja, nasi dan tempe, tahu, itu saja tuh.
2: Nyong, hari ini ada ikan. Nyong makan sudah.
1: Beta saya suka begitu bapak. Nasi, tempe, tahu, ikan juga saya suka, beta suka cuma ayam.
2: Tapi, Nyong...
1: Pantas mama pikir lah katong. Mama sentahan dengan katong pun kehidupan yang miskin macam begini nih. Lebih baik tapi masuk tidur juga.
2: Iya sudah. Kalau begitu, bapak kerja dulu ya.
1: Bapak itu bukan kerja, itu mengemis.

0: Bim, Bimo, Bim, Bim, Bimo.
1: Aduh, siapa yang sudah datang ganggu ketua saya? Ketua ada istirahat, ini kena kali balik tidak datang, apa ganggu saja. Bu, ada perlu apa mas sore-sore Ali datang ke sini?
2: Bim, si bapak kecelakaan.
1: Kecelakaan? Jangan sih bicara bodoh-bodoh tuh.
2: Betul Bim, kecelakaan nih.
1: Ya ampun, di mana dia?
2: Kecelakaan di persimpangan jalan utama kota tuh. Anto pun nyawa sing tertolong lai. Saat ini sementara di rumah sakit.
1: Au, itu bapak meninggal.
2: Iyo, betul. Saat ini sama warga pika rumah sakit. Ayo katong pergi ke sana.
1: Bapak, bapak kenapa pergi cepat begini bapak? Ampun beta juga bapak. Bapak.

Sesuatu yang dekat akan lebih bermakna ketika kita kehilangan. Demikian mini drama Manusia Silver. Pemeran dalam mini drama ini, Thijs de Kok sebagai ayah, Rainer Hellaha sebagai Bimo, Muksin sebagai Arya, teknik Berlian Asis, dan saya Nurdamarpati, narator. Sampai jumpa.

0: dua, tiga, empat.
1: Kawan, Ali ada dudu hitung apa itu?
0: Kawan nih, mari sini. Jang Ali beribut. Katun dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.
1: Ali ini paling sabaran. Ali tahu kah sing, di dalam lorong tuh sekarang su ada sekolah. Akan pun nama sekolah rakyat. Jadi yang dari tadi Ali lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di sekolah rakyat itu.
0: Sabar, sabar. Tadi Ali bilang sekolah rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana, Lai?
1: Mari, Labeta bilang par Ale. Sekolah rakyat itu sekolah berasrama yang dirancang untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan yang ada di asrama itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang Ale lihat anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
0: Oh, begitu kah? Dangkelai Ale su jelaskan per beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap lai.

Ba Sudara, pesta bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong pun tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong ini bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong pun hubungan antar sesama. Ingat tambah saudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jadi diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

0: Budie, kau sih lihat padi di sana tuh. Tahun ini akan tumbuh paling bagus sih.
1: Iya wali bapak amat nih. Sekarang nih, katong su pakai bibit yang unggul. Lalu akan pun alat nih, katong pakai alat tanam baru dari pemerintah bapak amat. Jadi akan paling cepat tumbuh, akan pun hasil juga paling banyak.
0: Wih, mantap kalau begitu. Jadi katong bisa makan dari katong pun hasil sendiri. Semperlu katong pibali baras-baras impor ke baras apa tuh.
1: Betul bapak amat. Lalu ini akan pun nama swasembada pangan. Jadi kalau Indonesia ini bisa mandiri, katong pun petani-petani juga dong makin sejahtera semua.
0: Kalau sama daerah begini tuh, pasti katong pun negara ini akan makin kuat. Dari tangan petani Indonesia lahir kemandirian bangsa. Mari dukung pertanian lokal, wujudkan swasembada pangan untuk Indonesia yang berdaulat.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada, serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kibanya Pak Saudara masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, hiburan tadi menutup jumpa ketong di acara Pustaka Maluku, di acara Walang Pro 4 yang sudah kita hadirkan pertama Pak Saudara dari jam 8.15 tadi sampai saat ini katon di jam 9 waktu Indonesia Timur. Oke, Pak Saudara, katon akan ada di acara selanjutnya yang akan kita hadirkan pertemuan Pak Saudara. Kita infokan per Pak Saudara untuk Matawana Pro 4 malam hari ini, kita hadirkan beberapa donci para teman Pak Saudara karena nantinya di jam 9.30 katong akan ada di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara, Budaya Seribu Pulau ya, di acara Budaya Seribu Pulau yang akan kita hadirkan pertemuan di Pak Saudara. Jadi jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.
2: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih tetap dengar Katong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Katong masih di Matawana Pro 4 yang kita hadirkan pertemani bahas saudara semua sampai nanti Katong ada di jam 9.30 waktu Indonesia Timur. Nah, kita infokan lagi di jam 9.30 ada siaran berjaringan budaya Seribu Pulau yang akan kita hadirkan pertemani bahas saudara. Jadi jangan kemana-mana bahas saudara. Tetap dengar Katong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, hiburan beta sudah hidolo karena saat ini Pak Saudara katong akan ada di acara selanjutnya yang akan beta hadirkan partemani Pak Saudara, ada acara budaya seribu pulau yang mana di malam hari ini Pak Saudara paket dari RR Ritual akan beta hadirkan partemani Pak Saudara. Jadi tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

1000 pulau, Sekorwil Nusantara 3 menghadirkan tradisi, adat, dan budaya. Dari RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, RRI Somlaki, dan RRI Bulang.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dalam acara Budaya Seribu Pulau, program berjaringan Korwil Nusantara 3, RRI Ambon, Ternate, Tual, Bula, dan RRI Somlaki. Bersama saya Rainer Helaha di RRI Ambon. Kita bersama di Budaya Seribu Pulau, edisi siar Minggu 3 Mei 2026. Saudara pendengar, dalam Budaya Seribu Pulau kali ini kita akan menghadirkan topik dari RRI Tual. Sekaligus pendengar, cerita dari RRI Tual berikut ini akan menutup jumpa kita juga di siaran berjaringan Budaya Seribu Pulau edisi Minggu 3 Mei 2026. Saya Rainer Helaha mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa di Budaya Seribu Pulau edisi berikutnya.

0: Salam jumpa pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi kami tim siaran obrolan budaya dari LPPR Ritual menjumpai Anda di obrolan budaya pada edisi ini. Dan untuk edisi ini kami akan mengajak Anda berlayar ke satu desa atau ohoy di wilayah Maluku, tepatnya di Kota Tual. Satu negeri yang penuh dengan adat, istiadat, dan tradisi mulai dari kehidupan sehari-hari hingga proses pembangunan. Nah, untuk proses pembangunan ini di Pulau Kur tepatnya ada tradisi yang masih terawat hingga saat ini, proses pembangunan masjid atau tempat ibadah yang masih dipegang teguh oleh warga masyarakatnya. Sudah ada Bapak Ali Retob bersama dengan saya di saat ini dan akan mengupas tuntas berbagai informasi tentang tradisi tersebut untuk Anda. Bapak Ali, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Ini dari Kur langsung ke sini ya?
1: Iya.
0: Dari Pulau Kur menyeberang 6 jam.
1: Iya.
0: Untuk ngobrol dengan kami di obrolan budaya pada hari ini. Obrolannya tentang proses pembangunan masjid. Karena di tempat lain proses pembangunannya biasa saja gitu. Tapi kalau di Kur ini, untuk tiang alifnya atau 4 tiang yang disiapkan itu diambil di tengah hutan oleh marga-marga tertentu. Lalu kayunya itu tidak boleh menyentuh tanah ketika diambil dari hutan hingga dibawa ke desa atau kampung. Ini sangat sakral sekali karena nanti juga sampai proses si imam itu melalui seleksi yang sangat ketat sekali. Jadi sebelum dilakukan seleksi, lalu ditentukan dari marga atau farm yang mana, ini nanti akan dilakukan pengujian lagi. Lalu si calon imam ini akan berguru lagi selama beberapa tahun. Dan nanti akan dilakukan pengujian baru bisa dinyatakan bisa untuk menjadi seorang imam di Kur. Bapak Ali, saya ingin dan berbagi informasi dengan pendengar kita se-Nusantara tentang bagaimana proses pembangunan masjid mulai dari pembongkaran lalu sampai di peletakan batu pertama sampai ke pengambilan kayu di hutan itu. Silakan.
1: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: penentuan penebangan kayu untuk tiang pertama itu khusus. Itu kita belum masuk ke tiang empat dan tiang alif, itu tiang pertama saja. Nah, yang biasanya di sana disebut dengan tiang induk. Jadi prosesi penebangan tiang ini harus dari desa itu atau dari Ohoi kampung itu bikin apa, berupa ritual.
1: Ya.
0: Jadi ke sana tidak bisa hari ini langsung ke sana terus tebang, tidak. Itu orang khusus untuk dia periksa kayu di hutan sana mana yang cocok untuk tiang pertama ini. Katakanlah kalau kita di sana cari kayu besi. Banyak kayu besi tapi belum tentu diambil.
1: Tidak semua kayu besi itu.
0: Tidak
1: ya?
0: Semua. Jadi diperiksa dulu, dibersihkan, lalu orang itu dia harus peluk kayu itu dan dia taruh telinga dengar. Apakah kayu ini dia mau untuk jadi tiangnya atau tidak?
1: Berarti komunikasi ya?
0: Komunikasi, komunikasi batin.
1: Iya.
0: Kalau jadi, nah itu diikat dengan kain putih.
1: Iya.
0: Lalu mereka pulang. Besoknya baru datang. Jadi pada saat penebangan kayu itu kalau memangnya jadi kita mulai penebangan itu makanan segala macam makanan yang kita gunakan di sana itu diambil. Lalu digantung di sekeliling kayu itu. Nah, kemudian ditebang. Ketika penebangan kayu itu sudah jatuh, maka makanan-makanan tadi kayak di Manggurebi.
1: Diambil sama ada, warga.
0: Untuk makan sendiri.
1: Mungkin ada keberkahan mungkin ya?
0: Ada.
1: Iya.
0: Ada. Jadi setelah itu pengukuran. Diukur berapa panjang. Kemudian dipotong. Lalu dulu kan dicincang. Bukan pakai apa sensor kayak sekarang. Nah, jadi ada kalanya itu sampai 3 hari tidur di hutan. Seluruhnya, masyarakat seluruhnya jaga kayu itu. Tidak boleh sentuh apa-apa. Nah, ketika dicincang sudah tidak terlalu bersih, kan sudah bikin firkan. Nah, itu dipikul dari hutan. Dipikul itu disambut mulai dari situ dengan takbir. Dengan takbir, kasidah, dengan segala macam, dikir apa semua. Sampai di hutan sana kayu itu bisa turun. Ketika kita kalau sudah rasa capek orang lain ganti. Jadi bersambungan terus sampai di tempat yang sudah disediakan. Itu tidak boleh kena tanah.
1: Kenapa sampai tidak boleh kena tanah?
0: Dianggap bahwa itu sudah bersih. Jangan sampai di situ ada anjing ke apa
1: kotoran
0: di situ karena itu bersih.
1: Jadi
0: sampai di sana pada saat dikerjakan seperti di bawah pohon ini berarti dia didego-dego di atas begini. Tidak bisa bikin di bawah.
1: Langsung kena tanah.
0: Nah, tidak bisa. Jadi ketika siap, sudah jadi tiang, sudah bisa maka penebangan kayu lain untuk menambah. Itu prosesnya agak lama, berbulan bahkan tahunan.
1: Nah,
0: jadi kayu lain semua sudah siap. Dan ketika di pertama sebelum itu kan peletakan batu pertama, nah itu di salah satu tempat khusus yang batu itu ditaruh di situ. Nah, lalu nanti undangan seluruh kampung yang tetangga ada datang, baru batu itu dibawa. Yang taruh di satu kain sepanggal, kain putih.
1: Nah,
0: lalu tempat orang bawa, baru diantar. Diantar ke tempat.
1: Batunya segede mana ini?
0: Iya.
1: Gede ini?
0: Nah, sesuai. Ini tidak terlalu besar juga, terlalu kecil juga. Jadi nanti dikasih marga ini pegang ini.
1: Jadi sudah penentuan ya.
0: Sudah.
1: Marga-marga tertentu yang harus.
0: Iya. Jadi dibawa dengan berbagai macam takbiran. Yeah. Jadi setiap gerakan kerja masjid itu takbir terus sampai selesai. Nah, sampai di sana yang berhak menempatkan itu nanti dilihat dari orang-orang tertentu yang ada di sana. Jadi di sana kalau sudah ditunjuk seluruhnya menyetujui ini yang jadi bas, dia yang taruh batu. Itu menandakan bahwa dia adalah perwakilan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam yang membuat

0: pembangunan baru, hmm. yang membuat pembangunan pertama. Hmm. Nah, itu menandakan bahwa dia adalah perpanjangan tangan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Hmm. Nah, setelah itu pengerjaan fondasi dan lain-lain itu biasa. Yeah. Gotong royong terus. Sampai masjid itu sudah didirikan seperti sebuah rumah ini.
1: Yeah. Tetapi, sudah ada fisiknya lah.
0: Sudah ada fisik. Yeah. Tetapi empat buah yang di tengah itu tidak bisa dipasang sembarangan. Ada cara lagi. Yeah. Nah, sama seperti yang tadi pemotongan tiang pertama. Jadi itu harus empat orang. Yeah. Imam, mujim, hatib, merbot. Satu orang satu-satu. Dengan siapkan kambing satu-satu.
1: Jadi Bapak Imamnya memang dari kantong pribadi lah begitu untuk
0: dari kantong pribadi.
1: Iya. Nah,
0: jadi ke sana sama dengan yang tadi. Iya. Prosesinya harus ke sana cari kayu. Cari kayu itu sudah buat semua seperti awal tadi. Iya. Nah, lalu masing-masing marga yang imam empat orang ini cari mereka punya keluarga mana yang kasih adat seluruhnya baru semua naik. Jadi kalau umpamanya kita kerja di satu desa, semua desa itu tidak kerja selama tiang itu belum turun. Tidur jaga di sana. Cuma bawa naik makanan. Tidak bisa turun. Sampai barang itu jadi seperti tadi, turun lagi. Sama. Nah, lalu prosesinya sampai dibersihkan seperti awal tadi. Kemudian kambing empat ini siap. Jadi pada saat didirikan, nah, kambing mati. Didirikan satu lagi kambing mati. Jadi satu naik, sembelih satu, satu naik, sembelih satu.
1: Tidak bisa empat-empatnya satu.
0: Satu kali tidak bisa.
1: Oh.
0: Jadi imam dulu.
1: Imam dulu.
0: Khatib, mujim baru.
1: Tapi itu di hari yang berbeda.
0: Hari yang berbeda.
1: Hari yang berbeda.
0: Atau kalau memang hari itu lebih cepat, maka empat-empat juga satu hari juga bisa. Karena ketika berdiri kambing mata yang lain kerja berdiri.
1: Disembelih di tengah-tengah di tempat yang itu.
0: Iya, di tempat itu. Begitu. Nah, setelah tiang itu sudah jadi, itu kerja seperti biasa.
1: Iya.
0: Kerja seperti biasa sampai selesai, sampai masjid itu sudah ditutup atau perencanaan tutup, undang lagi seluruh masyarakat hadir. Lalu ada atap pertama, tidak boleh ke sini sembarangan. Kita di sana terikat dengan adat ini sangat keras. Ketika undangan lain datang, terus dia lihat atap masjid pertama sudah dikasih naik, maka itu kita tuan kerja karena kena denda.
1: Dendanya berupa apa?
0: Dendanya berupa emas apa? Itu harus bayar.
1: Jadi harus kasih ke orang kampung tetangga itu?
0: Adat ini harus hadir seluruhnya, tidak boleh kurang satu. Kurang satu saja, dia ngadu kita, kita denda. Harus bayar.
1: Jadi dari 9 kampung di Kuri itu, Pulau Kuri itu harus hadir semua?
0: Harus hadir semua. Kalau tidak, dia datang itu kalau atap sudah naik, atap pertama naik, kita kena denda. Kita kampung itu kena denda. Itu begitu budaya di sana. Jadi tunggu seluruhnya, oh ini kita lihat adat ini sudah selesai semua, baru kesini dengan takbir. Jadi setiap gerakan itu takbir semua. Jadi setelah itu kerja jalan. Sampai selesai, sampai ke tingkat dia belum tiang alisnya, baru gubahnya saja. Itu acara lagi sama. Kambing lagi. Itu untuk mujib. Dia harus siapkan kambing. Setelah itu, setelah gubah selesai, nah itu tiang alif.
1: Tiang alif.
0: Nah, tiang alif yang di sana, jadi sebelumnya itu atap tadi seluruh rangka-rangka masjid itu gantung seluruh makanan. Makanan yang kita gunakan di sana semua.
1: Sebelum tiang alif ini dipasang?
0: Sebelum.
1: Jadi sebelum tiang alif itu dipasang, masjid itu ditaruh atau diberikan apa sih makanan ya makanan? Ya,
0: jadi baru rangka. Dari saya lupa lewat sedikit. Baru rangka saja belum tutup atap itu sudah digantung.
1: Itu makanan apa saja?
0: Seluruh makanan yang kita nikmati di sana kecuali racun.
1: Jadi wajib hukumnya.
0: Wajib. Makanan laut darat ikan apa semua naik gantung. Jadi orang yang dia tutup itu. kalau mau makan, makan bebas gitu. Makan saya di atas. Nah, jadi setelah itu melewati dari tutup, sudah tutup, kita harus bikin gubahnya. Gubah itu juga sama. Nah, setelah gubah kita naik ke tiang alif. Nah, ini yang lebih ramai. Tiang alif itu undang ke seluruhnya masyarakat urusan. Datang baru bikin tangga.
1: Iya.
0: Lalu makanan itu dihiasi semua masjid itu dengan makanan. Nah, jadi itu menurut orang tua kami menandakan bahwa satu waktu masjid ini jadi, di kampung ini banyak rezeki yang masuk. Banyak rezeki. Jadi itu rezeki berlimpah ruah itu. Ini tradisi ini sampai ke generasi kita sekarang ini.
1: Sekarang masih dipertahankan tradisi?
0: Masih dipertahankan. Oh.
1: Lalu makanan-makanan yang tadi dikatakan baik buah-buahan, makanan yang matang atau mentah, pokoknya semua yang ada di kur itu dengan ikhlas warga meletakkannya di masjid.
0: Di masjid.
1: Nanti setelah proses pemasangan tiang alif, boleh diambil oleh siapa saja?
0: Ya, boleh. Mm-hmm. Boleh. Nah, sementara orang kerja itu ambil makan juga bisa.
1: Bisa juga?
0: Bisa.
1: Wah, kalau pemasangan tiang alif saja seperti ini, apalagi kalau pada saat pengresmiannya ya?
0: Iya, iya.
1: Pada saat pengresmian mungkin lebih meriah lagi gitu.
0: Lebih meriah lagi, iya.
1: Nah, ini yang lebih menarik lagi ketika tadi Bapak Ali sudah mengatakan bahwa ini dari awal kita prosesi untuk pengambilan tiang-tiangnya itu tidak menyentuh tanah dan itu masih dipegang sampai saat ini, dan dari hutan di bawah ke kampung itu masih dibacakan selawat dan lain sebagainya. Lalu pada saat pemilihan imam juga ini yang paling penting sekali.
0: Iya.
1: Penentuannya sampai bertahun-tahun, sampai si yang bersangkutan harus sekolah lagi dan lain sebagainya ini.
0: Iya. Jadi setelah masjid itu sudah siap, sudah barang tentu penentuan imam. Mm-hmm. Jadi di kur sana, kita di kur itu sudah dibagi habis.
1: Iya.
0: Tugas itu baik takmir masjidnya, baik pemerintahan desanya, itu sudah dibagi habis. Maka yang berhak dia menjadi imam adalah marga yang punya imam. Jadi marga punya imam ini dia harus belajar, banyak belajar. Belajar dari gurunya, dari orang tuanya. Jadi kalau kita siapkan seseorang jadi imam itu paling kurang 2 tahun. Pertama, dia belajar bertindak sebagai mujin. Jadi segala persyaratan mujin, segala bentuknya apa, dia harus tahu semua selama 1 tahun. Nah, ketika 1 tahun selesai, tahun berikutnya, dia belajar jadi imam dan khatib sekalian. Nah, itu sudah matang. Kalau belum bisa, tidak bisa. Harus sudah matang. Jadi di budaya kita itu sekalian, kalau di sini kan budaya sekarang ini kan biasanya orang setelah tamat Quran terus dia harus diwisuda atau apa namanya itu. Tapi kalau dulu sekalian ditamatkan Al-Quran bersamaan dengan belajar sebagai pemimpin. Jadi itu selama 2 tahun. 1 tahun jadi hati, jadi mujim. Tahun berikutnya sekalian jadi imam dan hati.
1: Berarti jadi, itu tergantung dari faktor usia ya?
0: Usia.
1: Dari faktor usia
0: tuh. Kalau dulu, kalau kita di sana dulu, tanpa belajar ini tidak bisa mimpin. Sekalipun sudah tahu semua, sudah hafal semua Quran, syarat imam sudah tahu. Tapi kalau belum tamat dari 2 tahun ini, tidak bisa maju, tidak bisa.
1: Jadi wajib 2 tahun ini?
0: Wajib.
1: Itu untuk imam sholat wajib yang 5 waktu atau untuk bulan Ramadan juga?
0: Kalau dia belajar untuk, dia mimpin pada saat bulan Ramadan. Jadi dia mimpin selama 1 bulan penuh. Tetapi dia belajar 1 tahun, baru dia praktek.
1: Jadi kalau setelah Ramadan itu berarti dia tidak bisa jadi imam lagi?
0: Nah, setelah Ramadan, di mana ada, ini di, kalau belajar seperti ini diwajibkan untuk seluruh masyarakat. Tetapi kalau jadi imam, cuma orang yang punya imam. Nah, jadi kalau ketika saya kasih belajar anak saya atau keluarga saya harus minta izin minta izin di mojim, minta tempatnya di masjid. Nah, baru dia bisa maju. Kalau tidak, dia cegat, tidak bisa. Begitu pula fakih, begitu pula imam. Itu kita harus minta izin. Jalan adat, undang semua
1: warga. Adat lagi.
0: Itu adat.
1: Adanya seperti apa?
0: Itu harus bawa orang, orang bilang istilah siri pinang, tetapi isinya itu harus bawa uang, bawa kalau bisa ada emas, bawa. Beli saja dia punya tempat sedikit di depan itu. Kalau tidak, tidak bisa memang. Dan seperti saya katakan tadi, sekalipun saya sudah hafal Al-Quran, sudah tahu seluruh syarat imam, tapi belum naik di mimbar khutbah ini tidak bisa, melarang. Jadi itu budaya.
1: Sangat sakral sekali ya, jadi ya. Memang harus terus belajar gitu, walaupun sudah memiliki pengetahuan yang mumpuni untuk memimpin jamaah dalam sholat lima waktu, tapi harus ada tradisi lagi, meminta izin lagi pada imam yang lebih
0: yang
1: tua
0: punya
1: ya,
0: hak.
1: Yang punya hak lagi. Dengan tradisi harus ada siri pinang ya, lalu ada emas lagi, dan ada beberapa petua adat yang disampaikan oleh orang tua dari si calon imam ini yang nanti akan memimpin, dan bahkan ada puasa khusus ya. Seperti itu dilakukan oleh si calon imam ini. Ini masih dipegang teguh sampai
0: masih
1: sekarang?
0: Dipegang.
1: Masih dipegang teguh.
0: Jadi kalau kita majukan seseorang atau keluarga kita untuk belajar ini, biayanya itu mungkin kalau kita berbicara persoalan ekonomi itu mungkin hampir dengan seseorang. Ya.
1: Apa saja yang dilakukan sampai semaksimal itu?
0: Iya, jadi ini kan pertama mulai kita siapkan makan minum, kambing.
1: Iya.
0: Saya pernah, saya kesenai kakak potong kambing 10 ekor, beras 2 ton. Jadi itu setiap 3 hari kasih makan kambing, setiap 7 hari kasih makan kambing, setiap 15 hari kasih makan kambing, hari raya kasih makan kambing, harus potong kambing. Kemudian kita harus siapkan kain putih itu sepanjang 12 meter untuk dia pesongkok.
1: Songkok
0: itu dihiasi. Dihiasi semua.
1: Atribut ini yang nanti dia pakai selama
0: dia pakai.
1: Bulan Ramadan itu.
0: Iya. Jadi setelah itu hari raya, kemudian lebaran 7 hari baru undang seluruh warga itu kita kayak dia punya untuk pelepasan.
1: Guru dari
0: si dari
1: Bapak
0: yang
1: imam ini.
0: Guru dari yang tadi belajar itu.
1: Iya.
0: Di sana baru penyerahan. Penyerahan berupa syarat-syarat ilmu imam, khatib, itu semua ada di salah satu dokumen baru diserahkan. Yang
1: artinya sudah melepas ya?
0: Sudah lepas. Itu berarti sudah sah untuk dia mungkin di masjid.
1: Iya.
0: Jadi satu waktu kalau mungkin ada imam halangan atau ada ini, dia boleh maju.
1: Oh, berarti ini bukan jadi imam, maksudnya paten seperti itu ya,
0: bukan.
1: Untuk memimpin setiap
0: bukan.
1: Waktu bukan. Oh, jadi nanti kalau ada kesempatan
0: imam, ada kesempatan imam yang punya halangan, mungkin dia persiapan di desa. Jadi di mana imam yang punya hak ini tidak ada atau dia berhalangannya, boleh siapa saja maju. Karena tapi maju itu orang yang sudah belajar, tidak bisa orang yang sembarangan.
1: Memang pendengar di KUR tradisi ini masih dipegang teguh, dan ini menjadi ciri khas mereka di Kepulauan Kei, Maluku. Bagaimana mereka merawat tradisi itu mulai dari proses pembangunannya tadi, lalu sampai pada pemasangan 4 tiang di dalam masjid itu dengan tradisi harus ada darah kambing yang disembelih, kambing yang disembelih pada tempat tiang itu. Lalu untuk prosesi memimpin sholat juga ada imam khusus dengan tradisi yang sudah disampaikan Bapak Ali tadi. Nah, untuk warga masyarakat Pulau Kur ini, masjid bukan hanya sebagai tempat untuk beribadah lima waktu atau ibadah di bulan Ramadan, tapi juga menjadi satu wadah untuk menyatukan seluruh warga masyarakat Kur yang ada di sana, salah satunya dengan tradisi Maulid Nabi yang baru juga dilakukan beberapa waktu lalu, yaitu seluruh warga masyarakat baik yang tinggalnya di pusat kota Tual atau di Kabupaten Maluku Tenggara atau di kota-kota lain wajib hukumnya hadir dalam perayaan Maulid Nabi. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan Bapak Ali, kalau pada saat prosesi pembangunan, mulai dari pembangunan tadi itu digantungkan makanan yang sudah matang atau buah-buahan dan semua jenis makanan yang ada di KUR di teras-teras masjid itu. Lalu pada saat pengambilan tiang tadi juga ya, pemotongan pohon itu juga di dahan-dahan itu seperti ini, itu digantungkan juga makanan. Ini sangat luar biasa sekali. Simbolnya adalah meminta rahmat ya, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Di Pur ketika perayaan Maulid Nabi ini juga dilakukan. Bedanya adalah di dalam masjid, kalau pada saat prosesi awal pengambilan kayu itu mereka menggantungkannya di luar, tapi kalau untuk perayaan Maulid Nabi itu digantungkan di tembok-tembok atau dinding-dinding masjid. Nah, setelah mereka membacakan barasanji bersama seluruh warga masyarakat, baru dibolehkan untuk mengambil makanan-makanan itu. Hebatnya adalah bukan hanya makanan, kami sempat melihat juga bagaimana kecintaan warga masyarakat itu tentang tradisi keislaman mereka. Sampai ada tempat tidur ya, saweranya tempat tidur, ini tempat tidur malah baru lagi Bapak. Ada juga kulkas. Kita sempat ikuti juga bagaimana warga masyarakat menghambur-hamburkan duit itu sampai piring-piring tua ya, piring-piring tua itu dengan keikhlasan Bapak, keikhlasan. Dengan keikhlasan mereka memberikan itu.
0: Sedekah.
1: Sedekah, oh namanya sedekah, sedekah ya?
0: Iya, memberikan sedekah.
1: Tapi kenapa sampai piring, terus juga ada gelas yang kami lihat, bahkan ada kulkas itu? Apa ya, begitu besar rasa cinta mereka, iya. Atau bagaimana ini, berani melakukan hal itu?
0: Nah itu kalau seperti piring, gelas, kulkas dan lain-lain itu dia berada pada tradisi lain. Itu berada pada acara-acara tertentu yang merupakan, kalau ini contohnya, saya kalau buat hitanan, saya sendiri hitanan lalu undangan itu datang menari apa itu kan dikasih iya. Sawer begitu.
1: Tapi sawernya dalam bentuk barang juga ya.
0: Barang itu jangan ini sofa ini saja bisa diangkat. Sofa ini saja bisa diangkat. Itu kasih ke sana. Jadi merupakan tradisi ya. Iya. Kalau kita mau bilang sekarang kayak imbalan gitu. Untuk orang-orang yang dari tadi malam sampai siang bersama-sama dalam memeriahkan acara ini. Tapi kalau di Maulid itu, dia hiasan-hiasan di dalam masjid itu seluruhnya terbentuk dan dia merupakan peringatan kelahiran Nabi yang merupakan rahmatan lil alamin. Jadi semua itu merupakan rahmat. Jadi budaya kita itu ketika umpamanya di bulan Maulid ini kita tidak laksanakan itu, tahu saja di gunung sana nanti kosong. Pasti buah-buahan itu kurang.
1: Begitu. Kepercayaannya seperti itu ya. Jadi kalau tidak merayakan berarti hasil bumi, hasil kebun itu berkurang.
0: Berkurang.
1: Dan pekerjaan pun tidak lancar.
0: Iya.
1: Artinya rahmat Allah tidak tercurah pada waktu itu pada tertutup. Tahun ini tertutup.
0: Jadi itu merupakan doa.
1: Iya.
0: Jadi karena kita ikuti sejarah turunnya Nabi, sejarah kelahiran Nabi, ini kan peringatan kelahiran. Nah, berarti apa yang pernah Nabi lahir itu terjadi itu yang kita buat bersama-sama.
1: Karena membawa rahmat itu ya.
0: Iya.
1: Lalu apa saja yang disiapkan di dalam masjid?
0: Nah, itu terdiri dari makanan-makanan, terus buah-buahan. Pokoknya buah-buahan ini, yang ya mana yang kita bisa makan, itu di.
1: Karena di Kur terkenal dengan kenari.
0: Kenari, pala,
1: kenari, kalau musim mangga ada cengkeh, dikasih. Mangga gitu.
0: Sampai ke pisang apa semua.
1: Jadi dari pohon langsung ya pindah ke masjid. Bagus juga ya kalau kayak begini.
0: Jadi ketika kita peringatkan sampai ke marhaban masal itu yang sedekahnya dibuang. Jadi kalau katakanlah satu rumah satu albarzanji, berarti semua di rumah itu turun, tambah dengan adat-adat keluarga di kampung lain, semua itu datang hampur-hampur uang. Selain itu di dalam albarzanji itu seluruh ayat itu taruh uang. Mengaji ini ada 20, mengaji ini ada 50, ada 100. Jadi setiap ayat ada.
1: Ini yang ngasih duit ini siapa?
0: Yang punya albarzanji.
1: Oh, yang punya.
0: Nah, dia siapkan. Jadi kerja satu tahun itu siapkan untuk itu. Tidak boleh kosong.
1: Berarti kalau selesai Maulid Nabi, taruhlah saya ikut ya. Saya bisa dapat 100 atau 200.
0: Lebih.
1: Ya? Lebih? Oh, begitu.
0: Ada yang 400-500. Kalau ada yang punya kelebihannya taruh sampai kalau rata-rata di situ ada 100-100. Nah, ditambah dengan yang tadi meraban masal terus datang buang-buang uang.
1: Jadi semua dalam masjid itu harus dapat semua.
0: Semua. Tidak terkecuali.
1: Tidak terkecuali.
0: Nah, setelah itu acara sudah selesai penutupan, lalu kita bagi. Jadi kalau
1: apanya yang dibagi?
0: Satu desa dia undang, katakanlah tubial kalau undang Finualen, yeah, undang Sarmal, berarti hitung peserta itu sebenarnya mulai dari kecil yang tadi sampai orang tua, masing-masing rumah tanggung jawab berapa. Jadi sebentar pulang itu dengan bawa bekal lagi, bikin makanan sampai bakewak itu bawa ikut, ikut rumah, ikut orangnya.
1: Jadi kalau datangnya dari Sermaf itu 50 orang atau 100 orang, 100-100
0: semua bawa? Harus bawa.
1: Tapi kan kalau dibikin di masjid berarti adalah tanggung jawab kita semua warga kampung itu ya, iya, Bapak ya? Bukan hanya satu individu.
0: Iya.
1: Beda lagi kalau dibikin di rumah, artinya kita diundang oleh individu yang punya rumah. Nah, gitu.
0: Jadi begini, ini kan yang laksanakan ini desa. Nah, desa datang, lalu dia bagi per masyarakat.
1: Oh.
0: Nah, kau harus tanggung jawab sekian orang, dibagi habis.
1: Iya, seperti itu. Tapi apakah dalam tradisi seperti ini tidak ada warga masyarakat, aduh jangan ya saya masih kelilit utang atau saya masih punya tanggungan?
0: Tidak bisa, tidak bisa.
1: Oh tidak bisa.
0: Iya. Jadi istilahnya begini Bu, anak malu tanggung rugi.
1: Oh anak malu tanggung rugi.
0: Tidak bisa, ya. Tidak bisa mengelak. Apalagi di forum umum tidak boleh berbicara.
1: Jadi apapun yang terjadi dia harus menerima ada dan melaksanakan.
0: Tapi alhamdulillah kekurangan apapun hari itu juga ada. Hmm. Itu pasti ada. Kau yang berlebihan bikin dua dia juga dua. Jadi budaya itu tidak bisa kita lepas. Sampai hari ini masih kental.
1: Ini sangat luar biasa sekali. Jadi semua kembali ke kepercayaan itu tadi dan menolak itu akan menjadi satu permasalahan atau kesialan ya,
0: ya
1: untuk seluruh kampung itu, warga kampung itu. Tapi kalau menerima dengan keikhlasan walaupun ada kekurangan ya, tapi pada waktu itu Masya Allah pasti itu terpenuhi. bisa terpenuhi, bisa tertutupi. Ya oleh seluruh warga kampung itu. Nah biasanya di kur itu kan kalau kita sudah melakukan satu hajat ini, nah nanti akan dipanggil lagi atau dibayar lagi oleh kampung yang lain. Ini seperti maksudnya kalau seandainya di Finualen membuat prosesi tadi, nanti di minggu depan di kampung yang lainnya
0: yang
1: lagi
0: lain
1: membuat
0: lagi
1: seperti
0: membuat
1: itu.
0: Lagi.
1: Jadi wajib hukumnya harus diundang lagi. Ya,
0: jadi kita di sana senang sekali kalau datangnya bulan Maulid.
1: Yeah.
0: Itu sangat mempersatukan masyarakat itu, sangat erat. Jadi kita ambil semua desa hari itu. Nanti dia bikin lagi ambil semua, jadi kayak hubungan antara kita satu dengan yang lain itu sangat erat.
1: Akhirnya nilai kekeluargaan, keakraban, silaturahmi sangat tinggi terjalin karena pertemuan dalam forum majelis yang mulia itu ya.
0: Ada yang pernah keselisihan paham sebelum itu, tapi ketika datang bulan tertentu kita sudah bersatu.
1: Jadi Maulid, dengan perayaan Maulid ini kembali menyatukan ya,
0: ya
1: warga masyarakatnya yang tadi mungkin terpecah belah dengan satu persoalan, tapi dengan Maulid bisa kembali rujuk, kembali menjalin silaturahmi lagi. Nah tradisi-tradisi seperti ini kita sekarang di zaman modern, Bapak Ali, zaman modern artinya sudah banyak ini generasi kita, taruhlah 50% sudah berkiblat ke barat-baratan, sudah ingin meninggalkan lah ya, secara tidak langsung ingin meninggalkan tradisi seperti yang tadi Bapak Ali katakan ini. Apa yang harus, karena Bapak Ali juga menjadi seorang pendidik juga, yang pasti akan mewarisi beberapa petua yang harus menjaga ini, memfilter kami yang generasi muda ini untuk tetap pada jati diri kita, untuk tetap mempertahankan tradisi Maulid, lalu pembangunan masjid yang dari awal ke hutan, harus kayu itu tidak boleh kena tanah, dan lain sebagainya. Apa yang harus dilakukan oleh generasi muda ini, Bapak Ali?
0: Nah, kalau yang tadi saya ceritakan itu masa lampau yang sudah terlewatkan, masa Pati Mencadu. Nah, sekarang karena sudah modern, biasanya kita beli dari Makassar, dari itu seperti Guba, Kiang Alif. Tapi datang dari sana itu sudah sampai di tangan kita, itu kita bikin seperti tadi. Kalau mungkin, kalau sampai datang di tangan kita, itu tidak bisa lagi sentuh di bawah. Itu orang tua-tua bikin air semua, cuci bersih barang itu, taruh tempat. Jadi nanti kita kesini naik juga seperti masa lalu. Nah, cuma bahannya itu berbeda, bukan kayu lagi. Contohnya kemarin di Masjid Noleng, kita tempatkan di sini. Jadi kita pikul dari sini, dari Tekiran sampai di Pelabuhan Puri ke sini.
1: Iya.
0: Jadi memang tradisi ini, masa ini sudah dia, tetapi tetap kita mempertahankan ini. Dia datang dari sana, datang.
1: Apapun yang terjadi tetap, ya, kita tetap pertahankan, walaupun zaman berubah ya. Orang berganti, tapi tradisi itu tetap dipertahankan. Luar biasa sekali. Ada satu pesan tidak Bapak Ali untuk kita, kami generasi muda ini, untuk tetap mempertahankan tradisi kita?
0: Ya, ada. Jadi diharapkan kepada generasi muda agar tradisi-tradisi yang telah ditinggalkan oleh leluhur kita, itu kita boleh kembangkan, tetapi kita tidak boleh tinggalkan.
1: Iya.
0: Itu harapan-harapan dari kami.
1: Kita jangan meninggalkan warisan sebagai jati diri, sebagai identitas kita orang Kur, bahwa oh iya, orang Kur itu proses pembangunan masjidnya seperti ini. Oh iya, orang Kur itu untuk perayaan Maulid Nabi itu seperti ini ya. Kalau 9 kampung, Masya Allah, 9 kampung itu selalu melakukan dan mengundang semua orang, setidaknya ini sebagai ajang silaturahmi bersaudara Kur yang ada di Pulau Kur sendiri ataupun ada di Kota Tual. Wah, ini luar biasa. Dan masih banyak tradisi lagi di Pulau Kur, Bapak Ali ya.
0: Banyak.
1: Yang nanti akan kita angkat dan kita sajikan untuk pendengar kita di Nusantara, baik di Kota Tual, Maluku Tenggara, ataupun di Provinsi Maluku sebagai modal. Setidaknya memberitahukan ke publik bahwa di sini ada orang Kur yang masih memegang teguh tradisi leluhur Kur. Terima kasih Bapak Ali untuk waktunya.
0: Sama-sama.
1: Dan sudah berbagi tentang adat istiadat tradisi pembangunan masjid dari awal hingga proses maulidan di Tanah Kur. Sukses selalu. Nanti sekali-sekali kami diundang ke Pulau Kur untuk tradisi lainnya.
0: Insya Allah.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kecil pulaunya, namun besar sekali tradisi budaya yang diwariskan oleh leluhur orang Kur kepada generasinya. Dan tradisi ini yang paling penting adalah bisa terus mengeratkan hubungan kekeluargaan yang ada di Kur. Obrolan budaya dari RRI Ritual, saya Mardawan Fatmawati, kita bersua di lain kesempatan. Sampai jumpa.

Indonesia itu berbeda, negara yang banyak memiliki keberagaman, beragam suku, ras, etnik, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat.

0: Indonesia itu berbeda. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, syarat akan perbedaan. Perbedaan cara pandang, cara berpikir, cara bekerja, berbeda perjuangannya. Berbeda dalam mempertahankan dan berbeda dalam menjaga negerinya. Namun akan tetap dalam satu bingkai, Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia itu berbeda, tapi satu tujuan.
1: Sesuka ko.
2: Ngena gelteku kambang.
3: Aku suka sama kau ga.
2: Ayo demen pesan ke abang bang.
3: Kita tau suka sekali ngana.
4: Seng, abis itu suka kangen.
0: Abis itu suka ale.
5: Gemele lekemu.
3: Suka ki.
2: Awak suka ini.
4: Lo terus no marang seliraku.
0: Perbedaan yang sesungguhnya untuk menyatukan merupakan aset bangsa yang tak ternilai harganya. Negeriku Indonesia.

Dir u hamwang u welwel ni ai rangrang. Artinya seseorang yang berdiri sebagai pemimpin haruslah amanah, jujur, dan bermoral, beretika. Dan menjadi pemimpin itu haruslah mengayomi, melindungi.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

90,1 FM. Perempat RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, hiburan tadi menutup jumpa katon di acara Mata Warna Program 4 yang sudah kita hadirkan pertemuan di Pak Saudara. Lalu Pak Saudara, katon akan ada di acara selanjutnya nanti yang akan kita hadirkan pertemuan Pak Saudara juga. Jadi tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.
2: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, bahas saudara, katong ada di sesi terakhir untuk hari ini. Katong ada di Suara Kapata yang kita hadirkan spesial nih. Para batamang katong punya bahas saudara yang saat ini sudah beranjak ke tempat peraduan. Semoga apa yang katong hadirkan ini bisa bikin bahas saudara semua merasa terhibur selalu. Oke, bahas saudara, jangan kemana-mana, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Bapak John, mari cepat sudah, lalu kata semua mau bawa akan barang-barang ini.
1: Bapak Ido, barang anakan pohon banyak ini, katong mau bawa akan ke mana?
0: Jadi Bapak John, belum dapat info kah?
1: Kalau beta sudah dapat info, beta sih mungkin tanya dari Bapak Ido lah itu.
0: Jadi begini Bapak John, katong pung hutan di atas sana tuh akan semulai gundul. Jadi anakan pohon yang katong mau bawa akan ini, katong mau pergi tanam akan di sana. Supaya ketika musim hujan datang, pohon-pohon ini ya nanti bikin katong terhindar dari bencana.
1: Kalau kerja macam begini yang bikin katong semua terhindar dari bencana saat musim hujan, semper lu bataria lah Bapak Ido. Pasti beta orang pertama yang siap parkerja.
0: Iyo. Kalau begitu, katong jalan juga. Basudara yang naik semua sunai ke hutan sana tuh.

Basudara, adat perkawinan di Maluku mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Perkawinan di daerah ini tidak hanya menjadi ikatan dua individu saja, tetapi juga penghubung antara dua keluarga besar. Biasanya, sebelum pernikahan dilangsungkan, proses lamaran dilakukan oleh pihak keluarga pria. Lamaran ini disebut patalima di beberapa daerah di Maluku. Pihak dari keluarga pria datang membawa seserahan berupa siri pinang sebagai simbol penghormatan dan niat baik mereka. Jika lamaran diterima, kedua keluarga ini akan menetapkan tanggal untuk upacara pertunangan serta tanggal pernikahan.

Dan kibanya Pak Sudara masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Sudara, hiburan tadi menutup jumpa katong di acara Suara Kepatah yang sudah kita hadirkan pertemani Pak Sudara. Nah selanjutnya Pak Sudara, katong akan jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Bapak Saudara Gandong, dan terdengarnya irama donci ini, maka selesailah ketumpun tugas para batam mbak saudara di sepanjang hari ini, Minggu 3 Mei tahun 2026. Katong berpisah dengan harapan baku dapat dia suam persiang di jam 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam Pak Saudara semua. Dan terimalah salam kebersamaan katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa Ampa.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Rukoman 1 FM, Prompat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom buat basudara gandong semua. Di pagi ini kami program 4 Radio Republik Indonesia Ambon kembali lagi menemani basudara dong semua. Dan saat ini Beta Ati Manilet yang akan bertemu basudara di pagi ini dari sekarang hingga nanti berakhir di jam 11 siang dengan acara-acara yang sudah katon siapkan for basudara dong semua. Mengawali jumpa katon di pagi ini, kita akan hadirkan Kanjoli pagi di mana lagu-lagu religi ya, khususnya buat basudara umat Kristen di mana saja berada, lagu-lagu Hindu akan menghiasi wadah basudara dan semua. Selamat pagi basudara, selamat bergabung dengan katon di 90,1 MHz.

Ketika segala sesuatu mustahil bagimu, doa mengubah segalanya. Ketika segala sesuatu bertambah buruk dalam hidupmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada lagi satupun jalan keluar bagi masalahmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada harapan lagi, doa mengubah segalanya. Doa membuat kita kuat, doa membuat kita bertahan. Doa membuat kita berpengharapan. Tetaplah berdoa, karena doa adalah solusi terbaik di semua persoalan dalam katong pung hidup.

Basudara, kehidupan ini adalah sebuah anugerah. Jalanilah dengan penuh sukacita. Ada 3 kunci untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam katong pung hidup, yakni senyum, syukur, dan kasih. Gunakan senyum saat katong terluka atau tertindas. Bersyukurlah apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kenakan kasih untuk menjalani hidup ini, walaupun terkadang buah dari kasih itu tidak selamanya manis, tetaplah menabur kasih. Tetaplah semangat untuk apapun yang kita hadapi di sepanjang hari ini. Tetaplah tersenyum, mengucap syukur senantiasa, dan teruslah hidup dalam kasih.

Lihat apa yang terjadi dalam kehidupan hari ini, harus tetap bersyukur. Yakinlah, sesuatu yang bernilai atau tidak bernilai merupakan suatu tantangan untuk menuju kesejahteraan dan kebahagiaan yang abadi di hari esok yang penuh harapan.

Di tengah keberagaman, ajaran Sang Hyang Widiwasa mengingatkan kita akan pentingnya saling menghormati sebagai wujud Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Setiap makhluk hidup yakini memiliki percikan ilahi sebagaimana tersirat dalam konsep Tatvam Asi yang berarti aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Dari pemahaman ini, kita diajak untuk memperlakukan orang lain dengan penuh kasih, empati, dan penghargaan. Saling menghormati tidak hanya terlihat dari kata-kata, tetapi juga dari sikap dan tindakan. Menghargai perbedaan, keyakinan, budaya, maupun cara pandang adalah bentuk nyata dari praktik nilai Dharma. Dengan menghormati sesama, kita turut menjaga keharmonisan hidup yang seimbang, selaras dengan prinsip Trihita Karana, yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan juga alam. Mari jadikan saling menghormati sebagai kebiasaan dalam setiap langkah kita, karena dengan menghormati orang lain, kita sejatinya sedang memuliakan diri sendiri dan menciptakan kedamaian

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur. Saudara, Pangdam 15 Patimura, Mayjen TNI Dodi Triwinarto menyambangi warga desa Waimili, Kabupaten Halmahera Selatan, sekaligus menyalurkan bantuan untuk perbaikan Masjid Darussalam. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari peninjauan program TNI Menunggal Membangun Desa ke-128. Dalam kegiatan itu, Pangdam hadir langsung di tengah masyarakat dan menyapa warga secara humanis. Kehadirannya disambut hangat karena membawa bantuan yang dinilai sangat dibutuhkan. Pada kesempatan tersebut, Pangdam turut menyerahkan bingkisan tali kasih kepada keluarga penerima bantuan. Ia berharap bantuan ini dapat diringankan beban dan memberi semangat bagi warga. Selain itu, perhatian Jenderal Bintang 2 ini juga bertuju pada kondisi Masjid Darussalam yang berada dekat lokasi pembangunan jalan setapak yang merupakan bagian dari program TMMD. Melihat kondisi bangunan yang mulai lapuk, ia pun memberikan bantuan untuk mendukung renovasi.
2: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pulau 1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Ya, baik, bersaudara, di saat ini ya, Ketong sudah ada di acara Kabar dan Runci, tepatnya di Tabawas pagi ini, di mana informasi dan juga hiburan lagu-lagu Ambon akan menghiasi ruang dengar bersaudara di saat ini.

Pagi ini adalah hari yang sangat penting. Ayo mulailah lakukan yang terbaik hari ini. Karena di hari esok belum tentu kita dapat jumpai kesempatan sebaik hari ini. Dan sebelum kita memulainya, jadikan pagimu lebih sempurna dan bahagia.

Bencana alam seringkali menimbulkan banyak korban. Adanya kejadian seperti banjir, gunung meletus, tsunami, dan musibah lainnya tentu saja membuat kita sedih. Tapi kita harus bangkit, walaupun yang namanya bencana alam memang tidak bisa dihilangkan. Tetapi bisa diminimalisir dampaknya dengan memprediksi kapan akan terjadi sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan, apalagi jika kita yang tinggal di daerah yang rawan terhadap bencana alam. Jangan pernah takut dengan bencana yang bisa menimpa kita sewaktu-waktu. Melalui peristiwa yang menggemparkan ini, semoga kita bisa disadarkan dengan selalu menjaga lingkungan di sekitar kita dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik.

Rompat FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia. Polo Baku Polo pun punya Jimmy Titar Sole yang baru saja berlalu dari ruang dengar bahasa udara. Saat ini kabar dan Nonci masih terus menghiasi ruang dengar bahasa udara. Nah, ini kita lihat bahasa udara, cuaca ekstrim yang terjadi di kota Ambon dalam beberapa hari terakhir menjadi perhatian masyarakat. Menjawab hal tersebut, Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Ambon Mujahidin Antua bilang ya bahwa kondisi cuaca di wilayah Pulau Ambon saat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya musim timur yang mulai berlangsung serta kondisi atmosfer lokal yang tidak stabil. Hal ini menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terjadi secara tidak merata di sejumlah wilayah. Ia juga menyatakan perbedaan hujan antara satu kawasan dengan kawasan lainnya di Pulau Ambon merupakan fenomena yang umum terjadi. Kondisi ini mempengaruhi oleh topografi wilayah yang didominasi perbukitan sehingga memicu hujan lokal atau hujan orografi grafis di titik-titik tertentu. Seiring terjadi hujan deras di kota Ambon, namun di wilayah lain yang masih berada dalam satu pulau justru tidak mengalami hujan. Ini karena pengaruh bentuk wilayah dan pergerakan awan hujan yang bersifat lokal. Selain itu, pembentukan awan hujan jenis ini juga turut berperan dalam memicu hujan lebat dalam waktu singkat di wilayah tertentu. Awan ini terbentuk akibat pemanasan yang cukup kuat di siang hari serta didukung kelembapan udara yang tinggi basuh darat. Nah, ia juga menyatakan saat ini wilayah Maluku juga berada pada masa peralihan musim atau pancaroba yang ditandai dengan kondisi cuaca yang cenderung berubah-ubah dan sulit diprediksi secara merata. Mulai kesempatan tersebut, ia menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim seperti hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi, serta terus memantau informasi resmi dari BMKG. Sumber informasi bahasa udara kita kutip dari rri.co.id.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: tadi Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dulu. Biar utang nih lia akan luas sedikit toh.
0: Tapi tunggu dulu. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor juga.
1: Iyo batul lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik tuh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Mas saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 7 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara Tim Kesehatan Kodairal 9 Ambon menghadirkan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat Pulau Teor, Kabupaten Seram bagian Timur dalam rangka misi ekspedisi Rupiah Berdaulat Bank Indonesia 2026. Pulau Teor menjadi sasaran kedua dalam misi ini dan pelaksanaan bakti kesehatan dipusatkan di SD Naskat Rumui Kerker, Kecamatan Teor. Tim kesehatan yang terdiri dari tenaga medis TNI Angkatan Laut langsung memberikan pelayanan kepada warga setempat. Antusiasme masyarakat tinggi terlihat dari sedikitnya 70 pasien yang datang dengan berbagai keluhan kesehatan. Keluhan yang ditangani meliputi hipertensi, dermatitis, hingga infeksi saluran pernapasan akut. Selain itu, terdapat juga pasien dengan gangguan lambung, sakit kepala, sakit mata, dan penyakit kulit. Usai memberikan layanan di Pulau Teor, tim melanjutkan pelayaran. Misi berikutnya akan menyasar Pulau Kisui sebagai tujuan ketiga dalam rangkaian ekspedisi tersebut.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 8 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Bapak John, mari cepat sudah, lalu katu semua mau pi bawa akan barang-barang ini.
1: Bapak Ido, barang anakan pohon banyak ini, katu mau bawa akan ke mana?
0: Jadi Bapak John, belum dapat info kak?
1: Kalau beta sudah dapat info, beta sih mungkin tanya dari Bapak Ido lah itu.
0: Jadi begini Bapak John, katumpung hutan di atas sana tuh akan semulai gundul. Jadi anakan pohon yang katau mau bawa akan ini, katau mau pergi tanam akan di sana. Supaya ketika musim hujan datang, pohon-pohon ini ya nanti bikin katau terhindar dari bencana.
1: Kalau kerja macam begini yang bikin katong semua terhindar dari bencana saat musim hujan, semperlu bataria lah Bapak Ido. Pasti beta orang pertama yang siap par kerja.
0: Iyo. Kalau begitu, katong jalan juga. Basudara yang naik semua sunai ke hutan sana tuh.

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong pu tetangga jua, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali jua, akang anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pu model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akang menumpuk-menumpuk di dalam air, nah... Lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih kalau katun tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini sih boleh terjadi leh adik. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pipa sempeng rumah di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dole. Beta mau kasih penjelasan par katong pun tetangga-tetangga nih dole.
1: Iya kakak, mantap. Selamat lagi.

Perempat FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah, Pak Saudara, ketung lihat ya, cuaca Kota Ambon saat ini kurang baik-baik saja dan hujan dari subuh ya sampai saat ini masih terus melanda Kota Ambon dan sekitarnya. Nah, cuaca ini ya kemarin panas, total panas sekali, sekarang hari ini hujan. Nah, tidak stabil ya Pak Saudara, dan itu juga akan berpengaruh bagi katong punya kesehatan, apalagi yang muda sekali terkena flu ya Pak Saudara. Biasanya kayak cuaca juga berpengaruh tuh Pak Saudara. Nah, ini beta mau bilang Pak Saudara tips utama untuk katong pencegahan influenza. Nah, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut influenza masih menjadi salah satu penyakit infeksi saluran pernapasan yang cukup sering terjadi di Indonesia, terutama saat perubahan musim. Pada awalnya, sakit influenza mungkin tampak seperti pilek biasa dengan hidung meler, bersin, dan sakit tenggorokan. Tapi ada beberapa ciri khas penyakit menular tersebut. Seperti dilansir Holodoc, beberapa gejala influenza yang kerap dialami pasien, gejala tersebut demam, obat sakit, menggigil, dan berkeringat. Ada pula gejala seperti otot sakit, menggigil, dan berkeringat, sakit kepala, sesak napas. Kemudian ada juga kelelahan dan kelemahan hidung meler atau tersumbat, sakit tenggorokan, sakit mata, gejala muntah dan diare bisa terjadi, lebih sering terjadi pada anak-anak daripada orang dewasa. Nah, gejala lainnya adalah batuk dan lemas yang terjadi selama beberapa pekan. Pada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta penderita penyakit kronis, influenza dapat menyebabkan komplikasi serius seperti pneumonia yang berpotensi membahayakan keselamatan jiwa. Nah, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya influenza. Cara yang paling mudah untuk mencegah flu adalah dengan menjaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan. Ada beberapa perilaku yang dapat mencegah penularan flu seperti dilansir oleh dokter. Pertama adalah mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer berbahan dasar alkohol secara rutin. Lalu ada tindakan seperti tidak menyentuh mulut, hidung, dan mata sebelum mencuci tangan. Kemudian pencegahan lain adalah membersihkan permukaan benda yang sering disentuh dengan cairan disinfektan, lalu tidak berbagi makanan atau penggunaan benda pribadi seperti gelas atau botol minum. Bila sudah terserang flu, seseorang juga perlu meminimalkan penularan penyakit ini ke orang lain dengan menjauhkan diri dari orang lain, Pak Saudara, setidaknya sampai 24 jam setelah demam turun. Penting pula untuk memakai masker bila keluar rumah. Lalu pencegahan penularan lain adalah menutup mulut dan hidung dengan tisu saat bersin atau batuk. Lalu buanglah tisu dan cuci tangan sesudahnya. Nah, Pak Saudara, vaksin influenza sangat penting dilakukan secara rutin setiap tahun, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan individu yang dengan penyakit penyerta. Dengan vaksinasi, tubuh memiliki perlindungan yang lebih baik sehingga risiko terkena influenza berat dapat diminimalkan. Nah, vaksinasi dilakukan pada bayi usia 6 bulan, kemudian diulang setiap 1 tahun sekali sampai usia 18 tahun. Vaksinasi juga perlu dilakukan oleh orang yang berisiko mengalami komplikasi. Namun perlu diingat, vaksin influenza tidak bisa 100% mencegah flu. Meski umumnya bukan penyakit yang serius, flu tetap tidak boleh dianggap remeh, karena dapat menimbulkan komplikasi pada sebagian orang.
Nah, sumber informasi beta kutip dari rri.co.id.

Alat musik Tifa Totobuang adalah alat musik tradisional yang berasal dari Maluku. Tifa Totobuang berasal dari dua nama alat musik, yaitu Tifa dan Totobuang. Masing-masing alat musik ini memiliki fungsi yang berbeda, tapi saling mendukung, sehingga menghasilkan warna musik yang khas dan indah. Alat musik Tifa terbagi menjadi beberapa jenis, seperti Tifa Dasar, Tifa Potong, Tifa Jekir, dan Tifa Bas. Bermacam-macam jenis tifa dibedakan menurut ukuran, bentuk, dan juga suara yang dihasilkan. Sedangkan totobuang adalah alat musik melodis yang mempunyai nada-nada dan berbentuk seperti alat musik gamelan Jawa. Totobuang juga pada dasarnya berbentuk seperti gong berukuran kecil dan tersusun rapi dengan nada yang berbeda-beda.

Penggunaan plastik sekali pakai menjadi salah satu penyebab utama polusi lingkungan. Plastik tidak dapat terurai dengan cepat dan akhirnya berakhir sebagai sampah di lautan atau tumpukan sampah yang akan merusak lingkungan. Untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat mulai dengan menghindari penggunaan sedotan plastik. Gantilah dengan sedotan stainless atau bambu yang dapat digunakan berulang kali. Selain itu, kita juga dapat membawa botol minum sendiri yang dapat diisi ulang. Sehingga mengurangi penggunaan botol air minum sekali pakai. Penggunaan kantong plastik juga dapat dikurangi dengan membawa tas belanja sendiri saat pergi berbelanja. Pilihlah tas belanja yang terbuat dari bahan ramah lingkungan, seperti kanvas atau bahan daur ulang. Dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat membantu mengurangi jumlah sampah plastik yang akan mencemari lingkungan.

Menanam pohon dan tanaman memiliki banyak manfaat. Selain menghasilkan oksigen, pohon dan tanaman juga dapat memberikan tempat berlindung bagi berbagai jenis hewan dan serangga. Mereka juga dapat menyerap polutan dari udara dan memperbaiki kualitas udara di sekitar kita. Selain itu, menanam pohon dan tanaman juga dapat meningkatkan keindahan lingkungan sekitar dan menciptakan rasa nyaman bagi kita sebagai penghuninya. Kita juga dapat bergabung dalam kegiatan penanaman pohon yang diadakan oleh komunitas atau lembaga lingkungan setempat. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan ini, kita tidak hanya menanam pohon, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sehat.

0: Pemberitahuan dari pemerintah negeri kepada seluruh masyarakat bahwa akan dilaksanakan Masohi dalam rangka pembangunan gedung Saniri Negeri.
1: Permisi, Bu Rati.
2: Mari, Bu Ida.
1: Waduh, buru-buru mau kemana, Bu?
3: Ini Bu Rati, mau ke Balai Desa. Memangnya Bu Rati tidak dengar ya pengumuman tadi?
2: Saya dengar kok, Bu Ida. Masyarakat diajak ke kota Masohi, kan?
3: Ya ampun, Bu Rati. Memangnya Bu Rati tidak tahu ya apa itu Masohi?
2: Masohi kan nama kota, Bu Ida.
3: Iya, Masohi memang nama kota, Bu Rati. Tapi masyarakat Maluku menyebut kata Masohi atau biasanya dikenal dengan istilah gotong royong. Dan ini merupakan tradisi dari Maluku, yaitu dengan menjaga kebersamaan dalam pembangunan. Di mana tradisi Masohi ini sudah dijalankan sejak dahulu dan merupakan warisan leluhur sampai saat ini, Bu Rati.
2: Ya ampun, baru tahu aku hari ini, Bu Ida. Terima kasih banyak ya, Bu Ida.
3: Sama-sama, Bu Rati. Ayo kita ke Balai Desa.

0: Besok Bapak mau ke luar negeri urusan bisnis. Jika nanti kembali, Ibu mau dibelikan oleh-oleh apa? Kamu juga Yanti, kamu mau dibelikan apa? Ayolah, katakan saja. Bapak punya fee besar loh dari bisnis ini. Loh, Ibu sama Yanti malah diam-diam saja. Kenapa?
1: Ibu bukannya tidak mau Ayah belikan oleh-oleh dari luar negeri. Yang Ibu mau, cukup belikan Ibu kain kebaya saja.
2: Yanti juga, Yanti cuma ingin Ayah belikan baju batik saja.
0: Hah? Apa alasannya?
3: Alasannya, kami lebih cinta dan bangga buatan bangsa kami sendiri. Begitu, Ayah.

0: sungguh mengganggu. Ah, nyamuk.
1: Kamar ini sungguh nyaman untukku. Banyak pakaian yang bergantungan.
0: Pergi, rasakan ini. Pergi, pergi.
1: Rumah ini adalah istanaku. Banyak tempat yang bisa aku gunakan bagi generasiku untuk berkembang.
0: Jangan kau ambil darahku. Tidak. Akan kukubur kau bersama dengan generasimu.
1: Hah, menguburkanku?
2: Nyamuk demam berdarah tidak akan mampu berkembang biak jika kita menutup tempat penyimpanan air, menguras tempat penyimpanan air, dan mengubur sampah plastik.

Rompat FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia Basudara. Ketong masih di Kabar dan Donci, di mana informasi akan terus beta kasih par Basudara dong semua. Nah, ini Basudara, ketong lihat ya, Dewan Pimpinan Daerah atau Lembaga Seni dan Kasida Indonesia atau LASKI Kota Ambon kembali menunjukkan eksistensinya dalam melestarikan seni Islam. Melalui program unggulan bertajuk LASKI Go to School, lembaga ini turun langsung ke sekolah-sekolah untuk memperkenalkan seni kasida kepada generasi muda sejak usia dini, Bapak Saudara. Nah, kegiatan ini bukan sekedar sosialisasi biasa, melainkan langkah strategis LASKI Ambon dalam melakukan orientasi serta menjaring talenta-talenta muda berbakat di bidang musik religi. Nah, program ini merupakan upaya untuk melakukan pengenalan LASKI kepada anak-anak usia dini, dan mereka ingin menjaring potensi dan bakat kreatif yang ada di sekolah-sekolah agar seni kasida tetap terjaga kelestariannya. Nah, Bapak Saudara, manajemen LASKI Ambon dalam menyatakan wadah pembinaan dan dakwah sebagai wadah resmi pembinaan seni kasida. LASKI Kota Ambon terus mendorong empat pilar utama dalam setiap kegiatannya, yaitu profesionalisme, inovasi, kolaborasi, serta penguatan peran dakwah melalui seni. Melalui LASKI Go to School, diharapkan muncul generasi muda yang tidak hanya kreatif dan mahir dalam bermusik, tetapi juga memiliki akhlak yang baik melalui pesan-pesan positif yang terkandung dalam seni Islami, Bapak Saudara. Nah, langkah kolaboratif ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Ambon sebagai kota musik dunia atau Ambon City of Music dengan menyentuh sisi religi dan budaya lokal yang kuat. Kegiatan ini mendapat sambutan hangat dari pihak sekolah yang berharap pembinaan seni religi dapat menjadi kegiatan positif bagi siswa di tengah gempuran tren budaya asing. Sumber informasi, Bapak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur. Basudara Universitas Patimura mendorong pendekatan berbasis data dalam merumuskan strategis penanggulangan kemiskinan di Provinsi Maluku. Wakil Rektor Bidang Akademik Domingus Maleh menyatakan bahwa persoalan kemiskinan di Maluku tidak bisa disamakan dengan daerah lain di Indonesia. Keterbatasan akses, distribusi sumber daya, serta konektivitas antar wilayah menjadi tantangan utama pemerataan